0: NTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikubur betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau. Kepton pagi ini menghadirkan
1: Bau Bau kembali meraih kopi di wajar tak.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bau Bau di mana saja Anda berada. Pagi ini kita jumpa lagi dalam program Dialog Interaktif dalam Studio RRI Bau Bau, dan pagi ini kita akan mengetengahkan topik membangun ketahanan pangan dari daerah untuk ketahanan nasional. Di studio saat ini sudah hadir dua narasumber kita pendengar, yang nantinya juga Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon kami di 0822 5972 2994, pendengar ya. Bisa juga kirim WhatsApp, telepon langsung juga boleh kami nantikan. Dan untuk membahas membangun ketahanan pangan dari daerah untuk ketahanan nasional, telah hadir di studio RRI Bau Bau. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Daton Kompi Pertanian Yonif TP823 Raja Wakaka, Letnan 2 Infanteri Andi Andri, Juniawan Amal STP MTP. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ya. Saya panggilnya Andi Andri.
4: Bebas.
3: Bebas. Boleh ya.
4: Andi bisa Andri.
3: Baik, ya. Siap. Dan kemudian ada Lurah Kaisabu baru juga yang telah hadir di studio RRI Bau Bau, Pak Nur Yadin SH. Selamat pagi, Pak Nur Yadin.
5: Selamat pagi.
3: Pagi ini sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, baik. Pendengar, di mana saja Anda berada, Anda nanti bisa bergabung di line telepon kami di 0822 5972 2994. Baik, untuk mengawali pagi ini, topik membangun ketahanan pangan dari daerah untuk ketahanan nasional, saya mau berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita ke Daton Kompi Pertanian dulu.
4: Boleh.
3: Yonif TP823 Raja Wakaka, Letnan 2 Infanteri Andi Andri, Juniawan Amal, atau Bang Andi lah ya, saya sapa seperti itu. Baik, nah hadirnya Yonif TP82 Raja Wakaka khususnya di Kota Bau Bau, tentunya untuk bagagaimana hadirnya ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya di bidang ketahanan pangan. Nah, yang jadi pertanyaan kami ini, apa yang akhirnya menjadi latar belakang Yonif TP823 Raja Wakaka di untuk ikut berperan aktif ambil bagian dalam program ketahanan pangan khususnya yang ada di Kota Bau Bau, Pak Bang Andri.
4: Ya, baik. Kami terlebih dahulu mengucapkan selamat pagi untuk semua pemirsa yang menyaksikan. Kami sebelumnya sudah diperkenalkan. Kami perkenalkan ulang, kami baik. Dengan Letnan 2 Infanteri Andi Andri Juniawan Amal. Mm-hmm. Jabatan kami sebagai Danton Padi dan Palawija khususnya.
3: Padi dan Palawija. Ya,
4: karena khususnya kami di batalion itu ada 3 peleton. Ya, kami jelaskan dulu.
3: Iya, silakan.
4: Dalam Kompi Pertanian itu khususnya ada 3 peleton. Nah, kami menjabat sebagai Danton Padi dan Palawija. Kemudian ada peleton yang lain, peleton sayur dan buah, dan yang terakhir peleton tanaman industri.
3: Tanaman industri.
4: Ya. Jadi terkait tadi pertanyaan dari Abang Da, kami menyampaikan bahwa peran kehadiran Yonif TP di Bau Bau ini menjadi dasar dari program Astacita Presiden Prabowo, yang dimana keterlibatan batalion dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ini sangat sangat penting.
3: Baik.
4: Untuk khususnya di Kota Bau Bau. Karena kenapa? Peran Yonif TP ini menjadi dasar karena melibatkan unsur-unsur yang terkait, stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah, kemudian turun ke bawahnya, kecamatan sampai dengan kelurahan. Jadi program kami sampai dengan hari ini itu program kolaboratif. Adapun yang kami lakukan di dalam satuan itu untuk menunjang kebutuhan dalam satuan, sehingga harapan kedepannya dengan kehadiran Yonip TP ini dapat berperan aktif untuk terkait kesejahteraan masyarakat lah, terkait ketersediaan bahan pangan.
3: Baik.
4: Itu saja untuk sementara.
3: Baik, Bang Andi. Dari sisi Bang Andi sebagai seorang prajurit TNI, Tentara Nasional Indonesia, apa sih pentingnya ketahanan pangan? Mungkin bisa disampaikan.
4: Baik. Jadi kalau menurut hemat kami, Pak Bang, jadi ketahanan pangan itu menyangkut masalah perut, ya. Jadi kalau berkaitan dengan ketahanan pangan, artinya bagaimana kita berperang aktif dalam atau ikut berpartisipasi dalam menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat. Ya, salah satunya misalnya kami mengupayakan di sektor pertanian, kami melakukan usaha-usaha budidaya pertanian, misal menanam jagung, misal menanam sayur dan buah, tomat, terong, dan seterusnya. Baik. Nah, ini akan nanti dapat disuplai ke masyarakat. Jadi kita ikut membantu masyarakat dalam ketersediaan bahan pangan. Itu perang aktifnya. Di samping itu juga kami tentu di luar dari satuan itu berpartisipasi dengan instansi terkait, khususnya kelompok-kelompok tani. Sehingga harapannya kami dengan hadirnya kami di Bau-Bau ini, itu bisa berdampak bukan hanya pada prajurit, ya, batalion, tapi ke masyarakat, khususnya petani-petani, untuk bagaimana caranya berbudidaya dengan baik, berbudidaya dengan maksimal. Itu.
3: Baik. Berarti bukan hanya bagaimana menjaga kedaulatan negara kita, tapi juga TNI hadir langsung di masyarakat untuk hal-hal yang fundamental, ya, Pak Bang Andi, ya.
4: Ya.
3: Baik. Saya ke Pak Lura dulu deh. Sebelum saya sebenarnya pengen tahu sih beberapa hal terkait program khususnya yang ada di Yonip TP 823 Raja Wakaka, tapi saya ke Pak Lura dulu untuk Pak Nuryadin SH, ya.
6: Iya.
3: Siap. Baik. Di Kaisabu sendiri mungkin bisa digambarkan, Pak Lurah, terkait kondisi ketahanan pangan dan juga potensi pertanian yang ada di Kaisabu khususnya. Kalau kita masyarakat Bau-Bau mungkin sudah yang familiar jagung rebus, kemudian beberapa buah-buahan juga itu cukup familiar. Bisa digambarkan kondisinya saat ini?
6: Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Bau-Bau 97,8 MHz.
3: Ya.
6: Untuk keterkaitannya pemerintah hari ini, masalah ketahanan pangan, alhamdulillah kami berkolaborasi bersama pihak batalion Raja Wakaka. Dalam hal ini salah satu menyiapkan lahan, pemerintah kelurahan menyiapkan lahan yang ada di wilayah Kelurahan Kaisabu Baru. Hanya hari ini masih sementara dalam proses penanganan hak-hak yang di plot kemarin.
3: Baik.
6: Adapun yang sementara berjalan adalah ke masalah jagung ini. Kebetulan ini ketahanan pangan yang dilakukan oleh kelurahan, yaitu jagung jagung rebus yang sekarang ini. Namanya yang lagi tren ini jagung jagung selingkuh.
3: Jagung selingkuh.
6: Iya, jagung selingkuh. Namanya jagung selingkuh, tapi orang kenapa bilang jagung selingkuh, padahal di situ memang dia punya brandnya begitu, jagung selingkuh namanya. Saya pikir orang yang selingkuh, padahal jagungnya aja brandnya begitu. Mereka artinya lebih tertarik kayaknya untuk itu.
3: Baik,
6: mungkin begitu saja.
3: Ya, baik. Kalau Bang Andi sendiri tahu tidak ada jagung selingkuh di Bau-Bau?
4: Kami Sebetulnya tahu, karena itu varietas sebetulnya.
3: Varietas.
4: Ya, varietas. Jadi varietas itu banyak macam. Ada yang jagung puluk ya. Kami orang Sulawesi khususnya kami taunya jagung puluk. Ada jagung kuning, jagung manis. Nah ini kemarin kami temui itu tidak begitu kaget juga sebetulnya. Tapi di beberapa anggota kami tuh melihat itu sama. Itu malah menjadi daya tarik untuk apa? Peluang usaha yang sedang berjalan di Kelurahan Kesabu. Jadi menurut kami ya dengan upaya-upaya dari pemerintah daerah khususnya kelurahan itu bisa menjadikan daya tarik lagi. Karena tadi di slogankan dibungkuskan namanya jagung selingkuh. Jadi tadinya orang ya mungkin hanya kenalnya jagung polos putih atau kuning. Dengar jagung itu, istilah jagung itu malah itu
3: penasaran.
4: Gitu ya? Jadi tertarik untuk mencoba atau ke sana.
3: Tapi sudah dicoba?
4: Sudah dicoba.
3: Enak?
4: Enak.
3: Wih,
4: manis.
3: Kalau saya pernah tanya sama yang jual, kenapa namanya jagung selingkuh? Jagung selingkuh katanya, karena perpaduan putih dan hitam, putih dan warna jagungnya ya. Baik Pak Lurah, Pak Nuryadin, bagaimana sih tanggapan masyarakat akhirnya Yonif 823 Raja Wakaka ini hadir di Kelurahan Kaisabu, Pak Lurah?
6: Iya, terima kasih.
3: Terutama soal kolaborasi tadi yang disampaikan.
6: Iya, terima kasih banyak. Untuk tanggapan masyarakat ini ada yang pro, ada yang kontra untuk masuknya Yonif 823 Wakaka ini dengan membangun satu kemitraan kolaborasi ini tadi. Mereka merasa artinya ada yang pro kontra tadi, mereka merasa bahwa bagaimana nanti ketika kami sudah punya lahan untuk pertanian kami yang sudah berjalan ini, pada saat kami sudah menghasilkan untuk didistribusi ke tempat lain akan mengurangi juga pendapatan kami. Karena dengan hadirnya mereka ini pasti membuat perekonomian yang ada di khususnya Kaisabu Baru berdampak. Tapi kan lagi-lagi belum ada penyampaian dari masyarakat bahwa mereka hadir sini bersama rakyat. Bagaimana caranya untuk membangun salah satu perekonomian dan ketahanan pangan ini. Mungkin begitu. Artinya lagi-lagi kolaborasi dan penyampaian kepada masyarakat bahwa mereka hadir bersama-sama masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat khususnya UMKM ini.
3: Baik. Jadi mungkin karena baru masuk, kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah mungkin ini bisa jadi PR lagi untuk teman-teman di Yonif, bagaimana bisa hadir dan memperkenalkan apa sih yang ingin dilakukan di sana. Nah terkait hal itu terkait tentunya bersinggungan dengan program-program dari Yonif TP 823 Raja Wakaka. Nah saat ini yang sudah yang sudah dilakukan atau akan dilakukan itu program-program apa saja yang sudah ada di Yonif sendiri?
4: Ya, jadi kalau khusus untuk sektor ketahanan pangan, kami ada dua kompi yang betul menyangga ketahanan pangan, terkait ketahanan pangan. Yang pertama tadi kami sudah sebutkan kompi pertanian, diantaranya ada 3 peleton. Kemudian ada kompi peternakan juga, Bang.
3: Baik.
4: Jadi di dalam kompi pertanian itu ada bermacam variatif hewan di sana. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek, ada ikan.
3: Masing-masing diurus begitu
4: ya, masing-masing
3: programnya.
4: Jadi yang sudah berjalan alhamdulillah sampai saat ini itu sudah berjalan saja. Mungkin kami tahun ini sudah mengupayakan, ini sementara kami upayakan untuk bagaimana caranya kita mulai menanam padi, baik itu padi sawah maupun padi ladang, padi gogo. Jadi ada beberapa misalnya di dalam kompi pertanian itu kami sudah lakukan usaha-usaha karena melihat kondisi tanah ya, kondisi tanah di daerah tersebut itu kurang baik, kurang subur. Makanya kami pakai alternatif lain, inovasi. Di salah satunya itu kami buat sistem pertanian vertikal, atau yang biasa disebut itu pertanian hidroponik. Okay. Ya, jadi kita ada beberapa tempat, ada sekitar ukuran 20x30, itu kami bangun di situ hidroponik vertikal. Harapannya ini bisa membantu ya, karena kondisi lahan yang tidak memungkinkan, makanya kami terapkan metode tersebut. Kemudian di sisi lain, untuk peleton tanaman industri, kami sudah tanam 1000 batang kakao. Untuk saat ini sementara dalam perawatan semua. Di tahun lalu kami sudah tanam jagung pakan, Pak. Jagung pakan itu 5,3 hektar kemarin. Alhamdulillah berhasil panen sekitar 3 ton.
3: Ya. Wah, besar ya?
4: Besar. Tentu itu tidak jauh dari keterlibatan ya stakeholder yang saya maksud tadi. Lurah itu sangat mendukung, dinas-dinas terkait, dinas pertanian itu mensupport, sehingga harapannya kami di tahun ini itu lebih maksimal lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan stakeholder tersebut. Untuk di bidang peternakan itu ya sudah mensuplai di beberapa warung-warung makan yang ada di Kota Babau, itu ikan lele, ya, ikan gurame.
3: Berarti pecel lele sudah mudah didapat
4: ya, sekarang. Harapannya seperti itu, insya Allah. Nanti semakin kesini, semakin ke depan nanti tuh harapannya kita lebih banyak mensuplai. Jadi peran yang saya maksud tadi itu membantu ketersediaan bahan pangan, baik itu primer maupun sekunder sebetulnya, Pak. Ya. Itu saja.
3: Oke, baik. Ya. Jadi sudah ada beberapa program yang telah berjalan, dan rencana ke depan yaitu bagaimana ketahanan pangan khususnya di sektor padi.
4: Padi,
3: ya. Padi sawah, padi hidroponik tadi ya disampaikan.
4: Padi sawah atau padi ladang.
3: Ya. Oke. Ya. Baik. Nah, Pak Lurah, ini sudah ada program yang sudah berjalan di tempatnya Pak Lurah. Nah, kemudian sebagai tentunya yang punya wilayah sebagai pemerintah kelurahan, apa sih dukungan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan program-program dari khususnya dari IONIF terkait ketahanan pangan ini, Pak Lurah?
6: Iya, terima kasih. Salah satu dukungan kami itu, kami sudah siapkan lahan tadi itu. Rencananya batalion ini mau adakan percetakan sawah. Hanya kendala ini yang jadi masalah untuk percetakan ini, airnya.
3: Terkait air.
6: Kemarin ada rencana dari kementerian mau bekerja sama untuk percetakan sawah sekitar 103 hektar kalau tidak salah di kawasan hutan Kasombu.
3: Kasombu.
6: Iya, kawasan Kasombu itu rencana itu sudah HKM. Okay. Tapi lagi-lagi mereka melihat kondisi di sana, air, debit air yang jarak antara percetakan sawah itu terlalu jauh. Akhirnya mereka batal untuk melakukan percetakan ke situ. Artinya untuk wilayahnya sebenarnya sudah bagus, hanya jaraknya.
3: Jarak
6: sumber air tadi. Itu yang lebih anu. Artinya siapa tahu kalau masuknya Raja Wakaka, artinya bisa memberikan apa namanya kehidupan untuk Kelurahan Kaiso Baru. Bisa apa namanya bekerja sama begitu. Artinya kami sudah ada lahan di sana, lahan warga yang siap. Hanya itu lagi-lagi kondisinya karena kami apa jarak antara sumber air dengan percetakan itu cukup jauh, karena biaya juga yang buat mereka berhenti sampai di situ. Artinya kalau dikembangkan ini, alhamdulillah insya Allah untuk Kelurahan Kaisabu Baru mungkin bisa lebih sejahtera lagi ke depannya.
3: Baik, gitu. Itu dia. Ada kendala ini dari teman-teman di Kaisabu. Bagaimana tanggapannya?
4: Ya, Bang, memang ini juga sebetulnya kendala bagi kami ya. Karena di beberapa bagian kami amati memang kondisi curah hujan itu mungkin beberapa saat dalam satu tahun itu dua kali saja. Jadi yeah, untuk intensitas curah hujan itu tidak begitu padat. Sedangkan kegiatan-kegiatan pertanian ini ya bahan dasarnya itu dari air. Makanya kerjasama nantinya beberapa koordinasi dari beberapa pihak sehingga penyelesaian penyediaan air itu bisa terpenuhi. Karena ini sebagai basic awal ya, sehingga nanti harapannya ke depan kebutuhan air itu sudah tersedia. Tentu harapannya kami dengan adanya kami itu bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Adapun nanti kendala-kendala ke depannya terkait ketersediaan air itu mungkin bisa diselesaikan secara gotong royong lah.
3: Bersama. Kolaborasi.
4: Ya, kolaborasi.
3: Yonif PKK, pemerintah
6: kelurahan,
3: daerah dan masyarakat juga ya.
6: Iya, sana. Itu perlu tuh masyarakat.
3: Iya, ya, betul. Nah, koordinasinya seperti apa nih Pak Lurah terkait kolaborasi ini dengan Yonif dan juga masyarakat khususnya? Tadi kan disampaikan bahwa ada yang pro dan kontra dalam tanda kutip, mereka bertanya sebenarnya hadirnya Yonif ini akan gimana mereka. Nah, seperti itu kolaborasinya atau koordinasinya seperti apa Pak Lurah?
6: Iya, salah satunya ini untuk ketahanan pangan ini masalah hasil hasil yang didapat oleh masyarakat ini ketika sudah terjadi penanaman pertanian atau khususnya pertanian holti. Untuk pemasarannya ini mereka artinya ada yang sudah terjadi, ada yang sudah berjalan dan ada yang belum. Artinya ketika masyarakat ini baru mulai dengan kegiatan holti ini, mereka merasa bahwa jangan-jangan kita punya hasil ini tidak bisa dipasarkan karena yang sudah bekerja sama antara pihak pemerintah dengan batalion, mereka yang duluan diambil. Artinya mereka bagaimana caranya ini sebenarnya lagi-lagi memang kita perlu koordinasi dengan masyarakat supaya diberikan pemahaman bahwa semuanya bisa berjalan tanpa masyarakat ragu dengan hasil yang mereka distribusi nanti, mereka akan jual nanti, tidak usah ragu dengan hasil itu. Artinya siap, batalion siap membantu menyelesaikan masalah yang ada di Kelurahan Kaisar Baru, seperti jargonnya pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah.
3: Bagaimana Bang Andi terkait hal itu?
4: Ya, kalau terkait distribusi bahan pangan itu sekira sifatnya umum. Karena itu kami mengusahakan tidak menjadi beban juga untuk masyarakat. Jadi harapannya yang disampaikan tadi Pak Lure itu sampai detik ini kami monitor belum ini. Jadi tidak ada antar sesama masyarakat kemudian batalion itu bentrok. Harapan kami itu kerjasama. Jadi beberapa hasil budidaya kami itu memang distribusinya itu kembali ke pasar saja Pak. Jadi tidak ada misal kerjasama khusus instansi terkait pertanian misalnya, tidak ada. Jadi kami masih ini di awal karena masih skalanya masih skala kecil. Makanya kami pelemparannya itu hanya di pasar-pasar terdekat. Beberapa kali kami mensuplai kangkung misalnya, kangkung hidroponik yang kami tadi sampaikan itu langsung ke pasar. Jadi kami hanya koordinasi penjual di sana. Ini kami panen 2 hari lagi nih Pak. Apakah memang berminat? Langsung langsung jual begitu saja. Jadi sekira untuk kekhawatirannya ya, kami anggap kekhawatiran itu insya Allah kami dari pihak batalion malahan itu mensupport masyarakat. Tidak mengganggu apa yang sudah jalur distribusinya sebelumnya itu sudah lancar, kami masuk justru terganggu, itu kami yang tidak harapkan. Jadi dengan adanya kami di Kota Bau-Bau ini, kami berperang aktif lah, kami kata kuncinya itu berperang aktif mendukung program kelurahan, kecamatan, ya dengan adanya kami itu bisa membantu, setidaknya membantu tenaga mungkin mendistribusikan atau berkolaborasi membantu, misalnya ada penanaman bersama kami bisa dilibatkan sehingga itu bisa mempercepat progres penanaman itu saja.
3: Baik, mungkin juga untuk menjawab kekhawatiran itu akan ada sesi khusus nanti mungkin Pak Lurah, bagaimana masyarakat bisa bersama-sama Yonif untuk menyangkut hal tersebut. Dan juga kalau mengingat sebenarnya daerah kita khususnya di Kota Bau-Bau, bahkan di Kepulauan Buton itu beberapa kebutuhan memang masih kurang. Masih banyak disuplai oleh daerah-daerah lain dari Sulawesi Selatan salah satunya dan juga Kendari. Nah ini yang sebenarnya jadi PR bersama kita seperti itu. Dan yang mungkin selain itu, apa yang menjadi tantangan dari Yonif Wakaka saat ini untuk ketahanan pangan khususnya yang ada di Kota Bau-Bau ya, untuk skopnya?
4: Ya, jadi tantangan kami kemarin awal kami baru masuk di sini perkiraan bulan 7 tahun 2025, kami langsung koordinasi di instansi terkait khususnya di bidang pertanian, ketahanan pangan. Kami belanja masalah dulu bang. Ya, jadi kami belanja masalah terkait apa sih sebetulnya kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi masalah khususnya di bagian pangan. Ternyata memang betul yang disampaikan tadi, jadi pelemparan pangan baik itu primer maupun sekunder itu dari selatan semua, karena belum terpenuhinya di sini. Harapan kami melihat kondisi tersebut, ya paling tidak kami berperang aktif dalam penyiapan itu tadi, penyiapan membantu mensuplai lah kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kendala terbesar itu saja, karena cuaca, karena pertanian itu tanpa air ya tidak ada ininya Pak, tidak bisa digerakkan. Jadi memang kendala terbesarnya kami selama ini memang kondisi cuaca. Jadi kami murni memanfaatkan cuaca untuk melakukan aktivitas pertanian. Di luar daripada itu, kami upayakan tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan air terlalu banyak. Misal contohnya ubi kayu, ubi jalar itu kan sekali tanam dia cukup dilembabkan saja, kemudian sudah ditinggal, dia survive sendiri. Beda dengan tanaman sayuran misalnya terong, cabai, tomat, kelompok tersebut itu memang intens dilakukan penyiraman, sehingga ya kendala tersebut mau tidak mau ya nanti kedepannya kami carikan cara, misal mungkin pemasangan sumur bor Pak, kami sudah upayakan, sudah dilakukan di dalam satuan. Jadi insya Allah di tahun ini kami lebih maksimal lagi dalam ketersediaan bahan pakan untuk masyarakat.
3: Baik, kalau di Kelurahan Kelsabu sendiri relevan tidak terkait kendala-kendala itu, atau mungkin ada kendala-kendala lain di bidang pertanian dan juga perkebunan Pak Lurah?
6: Iya, untuk kendalanya tadi memang khususnya itu air. Tapi alhamdulillah ada bantuan kemarin khusus sawah, ada bor dari balai. Balai sungai di provinsi untuk distribusi airnya itu. Alhamdulillah, hanya persoalannya ini lagi-lagi masalah pembayaran untuk listrik. Karena itu jadi beban juga buat kelompok-kelompok tani, tapi alhamdulillah kami sudah selesaikan untuk kendala itu. Tapi yang jadi masalahnya juga ini bagi petani untuk penanamannya ini
3: terkait musim juga,
6: musimnya ini mereka merasa agak kurang apa namanya masih merasa apa namanya kurang-kurang bagus hasilnya karena lagi-lagi
3: dari sisi hasil ya.
6: Iya. Apa namanya tikus ini apa namanya
3: hama.
6: Itu?
3: Ya,
6: hamanya hama. Itu. Hama. Itu yang mereka pusing hari ini. Artinya sudah bagus dia punya perairannya.
3: Yeah.
6: Tapi lagi-lagi ini hama yang bikin anu mereka ini. Mereka bikin stres juga melihat ini keadaan hama yang ada di salah satunya tikus ini.
3: Iya, yeah, baik.
6: Masih
3: baik.
6: Bingung ini mereka untuk kendala-kendalanya itu.
3: Oke, okay, baik. Yeah. Mungkin itu juga bisa menjadi catatan dari teman-teman yeah. Unip untuk kendala yang dihadapi. Kita buka sesi pertanyaan, kebetulan ada yang masuk via WhatsApp. Tapi yeah. untuk menjawab itu kita jeda dulu. Pendengar RRI Bau-Bau tetap di 97,8 MHz dan kanal YouTube RRI Bau-Bau.

0: 3 Raja Wakaka, Bapak Letda Infantri Andi, Andri Juniawan Amal MTP, dan juga Pak Lurah Kaisabu Nuryadin SH. Baik, saya mungkin ke Pak Lurah dulu ini. Selain tadi ya sudah disampaikan juga beberapa potensi yang ada di Kaisabu, khususnya Kelurahan Kaisabu sendiri, tadi ada jagung rebus itu yang memang sangat populer lah. Itu sangat populer di daerah kita. Tapi ada tidak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan di Kelurahan Kaisabu sendiri, Pak Lurah?
1: Iya, baik. Untuk potensinya rencana ini yang kita akan kembangkan ini jagung, artinya jangan cuma jagung saja, jagung rebus yang bisa dikonsumsi. Nanti baik, rencana kami akan usahakan, kami rencana sudah bekerja sama dengan pihak PNM. Rencana mau adakan kegiatan yang namanya masak atau apa, jagung keripik untuk ke masyarakat, rencana UMKM dengan hasil-hasil yang ada di Kelurahan Kaisabu Baru, mungkin seperti jagung, salah satunya jagung ubi, dibuat bagaimana supaya masyarakat bukan hanya jagungnya yang jagung rebusnya yang dibeli atau yang dikonsumsi. Mungkin di situ ada keripiknya, ada yang namanya bubur Manado begitu
0: ya. Berbahan dasar jagung
1: bahan dasarnya jagung, mungkin tepung apa segala macam. Artinya itu sudah masuk dalam program kami, rencana kami akan bekerja sama bersama pihak PNM yang insya Allah mungkin minggu ini kami akan terjun langsung di di PJR bersama UMKM yang ada di Kelurahan Kaisabu Baru, mungkin itu.
0: Oke, baik. Dan mungkin ada tidak hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang ada di Kaisabu khususnya, apalagi kan di sini juga ada teman-teman dari Yonif sendiri, Yonif Wakaka sendiri. Apa sih yang mungkin jadi fundamental yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat kita, Pak Lurah?
1: Kalau untuk kebutuhannya, saya pikir mungkin masih bisa ditangani langsung oleh masyarakat untuk hal-hal ketahanan pangan ini. Baik. Karena hari ini di Kelurahan Kaisabu Baru seperti katanya Pak Danion, Pak Danton, sorry, sudah lama berjalan untuk ke masalah pertanian di Kaisabu. Hanya yang kendala ini masalah alat Al-Sinta. Al-Sinta ini masih cukup kurang, mungkin bisa ada bantuan dari pemerintah setempat atau mungkin dari batalion, bisa mungkin salah satu tadi kolaborasi. Artinya dari pihak batalion mungkin bisa membantu yang masyarakat, kelompok tani yang ada di kelurahan. Karena ini sangat-sangat minim untuk alat-alat pertanian, mungkin itu. Baik.
0: Termasuk juga penanganan hama tadi ya?
1: Iya, salah satu itu ya.
0: Iya, baik. Nah, kalau di Yonif sendiri, khususnya di Daton Pertanian sendiri, ada tidak kita ke penelpon dulu deh kalau gitu. Boleh. Boleh ya, kita sapa dulu. Ada pertanyaannya di WhatsApp, nanti kita bacakan pesannya, tapi kita sapa dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Albert.
0: Bang Albert. Di Kraton. Iya, iya. Kota Bau-Bau. Bang Albert, silakan, ada pertanyaan terkait dialog kita pagi ini, silakan.
2: Oh iya kan, pasti sekarang ini selalu naik harga ini.
0: Baik. Terus
2: kita juga dilarang, misalnya berkebun, biara ayam, apa buah. Ini bagaimana? Baru kalau mungkin jagung rebus 7.000. Kalau sudah itu kan 10.000.

0: udah di itu apa namanya, ya pokoknya lucu lah gitu. Baik. Ya jadi bagaimana ini? Kalau masalah bantuan juga orang takut terima bantuan, masalahnya kan presidennya tentara, jangan sampai ada apa-apa nanti sudah terima bantuan lah. Itu
1: baik,
0: udah pasti.
1: Baik, Bang Albert.
0: Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau presiden, presiden kita semua ya, ya kita semua. Ya. Dan juga tentunya tadi pertanyaannya Bang Albert di Keraton Buton. Mungkin sama dengan apa yang disampaikan sama Pak Lurah tadi bahwa apa namanya, mungkin penjelasan terkait hadirnya Yonif di Kota Bau-Bau. Tadi takutnya Bang Albert jangan sampai kita mau pelihara ayam dilarang. Tidak seperti itu kayaknya. Mungkin bisa disampaikan.
2: Ya, kami perlu garis bawahi di momen yang baik ini, Pak.
1: Ya.
2: Jadi mungkin masih banyak apa ya, sedikit masyarakat itu memandang kehadiran kami itu menjadi apa ya?
1: Masih tanda tanya besar lah seperti itu.
2: Tanda tanya besar. Apa aktivitas mereka terbatas?
1: Iya.
2: Ataupun kegiatan lain itu dijaga di situ itu. Saya perlu sampaikan itu tidak betul, bahwa memang kehadiran kami di sini itu murni itu menjaga keamanan ya masyarakat, karena fungsi kami ini di tentara itu menjaga kedaulatan negara.
1: Baik.
2: Ya, itu penjabarannya ya termasuk di daerah-daerah terkait. Jadi saya perlu sampaikan bahwa itu tidak benar adanya. Kehadiran kami justru itu mendukung semua pihak. Jadi apa yang perlu dikoordinasikan silakan dikoordinasikan. Misal kami banyak ya, bisa dimonitor, bisa dilihat di beberapa media, kami banyak mendukung masyarakat. Malahan kami lakukan karya bakti, program TNI itu karya bakti, itu kami banyak melibatkan anggota di sana, berpartisipasi, bergotong royong bersama masyarakat membersihkan misalnya area-area tertentu, atau mengklirkan area tertentu, melakukan pengecekan di sana, pembersihan di sana. Justru itu tidak dikesankan baik, ya,
1: tidak dikesankan baik.
2: Makanya kami perlu garis bawahi bahwa kehadiran kami justru sebaliknya. Ini menjadi bagian daripada tugas kita menjaga menjaga keamanan daerah. Jadi kekhawatiran tersebut ya tidak perlu dikhawatirkan, karena bisa dilihat sendiri peran kami sebagai tentara dalam hubungan dalam masyarakat.
1: Ya. Baik. Jadi Bang Albert mungkin kalau mau pelihara ayam silakan.
2: Silakan,
1: mau
2: silakan
1: menanam sesuatu silakan.
2: Ya itu.
1: Kalau mungkin butuh apa mau butuh bantuan dari teman-teman yang juga boleh ya.
2: Iya, itu hak warga negara itu. Warga dia negara. Mengusahakan usaha budidaya ayam.
1: Baik.
2: Budidaya yang lain misalnya itu hak warga negara. Jadi kami tidak ada campur tangan terkait itu.
1: Justru
2: kami,
1: membantu ya.
2: Iya, membantu kalau memang ada yang perlu dibantu, dikoordinasikan ya kami siap. Kami siap sedia, siap selalu.
1: Baik.
2: Begitu ada siap perintah dari wali kota, dari camat, lurah, jin ada yang perlu dibersihkan di sini, kami siap.
1: Siap.
2: Insya Allah siap. Karena yang terjadi beberapa pekan yang lalu, waktu-waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu itu, itu malahan banyak membantu masyarakat di situ, Pak.
1: Baik, mungkin satu pertanyaan juga melalui WhatsApp dari Zul di Betuambari. Pertanyaannya begini, mau tanya sama Bang Andi katanya. Itu hasil pertanian dan peternakannya itu dijual murah ke masyarakat tidak? Kalau di pasar langsung berarti jualannya ke pedagang. Nah kenapa hasilnya tidak langsung saja dijual ke masyarakat? Karena kalau dijual ke pasar itu namanya bisnis bukan membantu. Nah mungkin bisa dijelaskan.
2: Jadi kami luruskan. Hasil pertanian ini ada sebagian besar yang masyarakat masuk, yang daerah seputaran asrama itu membeli secara cuma-cuma. Ya tidak ininya apa, tidak enaknya sebetulnya ya dikasih cuma-cuma saja, karena kita kan butuh operasional kembali untuk mengadakan bibit, misalnya benihnya, pupuknya. Jadi kami ada sisa baru kami lempar ke pasar. Itu pun di pasar itu masyarakat bebas mau tawar berapa kami kasih.
1: Gitu ya.
2: Ya, karena untuk di awalan ini kita tidak berbisnis sebetulnya, Pak. Jadi kita tadi kata kuncinya, keywordnya kita membantu apa penyediaan bahan pangan. Jadi upaya kami untuk ketersediaan pangan ya, di bawah-bawah itu tercapai. Ya justru dengan dilakukan penyuplaian misal bahan pakan seperti itu ya kami tidak berbisnis di situ. Jadi kami jual secara sukarela. Ada yang minta sekian silahkan diambil. Ada yang tawar sekian silahkan. Jadi tidak ada batasan harga, patokan harga sebetulnya, Pak. Murni nanti dari hasil tersebut itu operasional kembali.
1: Ya,
2: jadi berputar.
1: Berkelanjutan.
2: Ya, berkelanjutan. Ya. Jadi harapan kami seperti itu. Jangan karena sudah menjual itu uangnya tidak tersusun dengan baik. Sehingga operasionalnya tidak jalan. Sehingga harapan kami untuk menyuplai itu terhenti karena tidak ada lagi yang bisa dikelola.
1: Baik, ya. Bang Andi. Selain kompi, mungkin bisa disampaikan ada berapa kompi sih yang ada di Yonif Wakaka sendiri saat ini?
2: Kami sampaikan, jadi batalion TP itu teritorial pembangunan ya. Jadi beda dengan batalion reguler yang lainnya, Yonif TP lainnya. Jadi ada tambahan 4 kompi, dikatakan kompi khusus karena ini yang terkait keterlibatan langsung ke masyarakat. Yang pertama itu kompi pertanian,
1: baik.
2: Kemudian kompi peternakan, kemudian kompi konstruksi atau seni, dan terakhir kompi kesehatan, kompi medis. Ya, jadi ini fungsinya membantu masyarakat dalam ya menjaga kalau pertanian ketahanan pangan, peternakan seperti itu juga. Kesehatan, ya kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dukungan kesehatan, sosial-sosiali kesehatan, dukungan kesehatan, sosiali apa penyuluhan kesehatan, ya di puskesmas maupun di sekolah-sekolah. Jadi sudah berjalan. Kalau untuk kompi seni itu membantu pembangunan wilayah khususnya. Ada yang perlu dibenahi itu kompi seni yang main di situ, termasuk ada alat berat di situ, ekskavator, ada yang perlu dibuka jalan, akses jalan, itu kompi khusus yang bergerak di situ. Adapun kompi lain sama dengan kompi reguler lainnya, apa batalion reguler lainnya itu ada kompi senapan sama kompi bantuan. Itu sekira, Pak.
1: Baik.
2: Jadi ada 9 kompi.
1: Ada 9 kompi ya, total
2: ya. Unit TP ya.
1: Unit TP. Ya. Baik. Nah, karena kita keterbatasan waktu sudah di menit ke-52 saat ini lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mungkin sebagai closing statement saya persilakan terlebih dahulu dari Daton Kompi Pertanian Unit TP 823 Raja Wakaka, Letnan 2 Infanteri Andi Andri Juniawan Amal STP MTP terkait ini ya. Harapan dan juga pesan khususnya kepada masyarakat kita dari Yonif TP 823 Raja Wakaka ini, khususnya kemandirian pangan.
2: Baik, jadi secara garis besar kami bisa simpulkan terkait beberapa hal yang kami sampaikan tadi, bahwa harapan kami dengan kehadiran kami di sini itu tidak menjadi masalah, Pak ya. Itu yang kami perlu garis bawahi. Malahan ini menjadi semangat baru untuk masyarakat sehingga itu bisa memacu kegiatan-kegiatan yang lain khususnya di bidang ketahanan pangan. Dengan hadirnya kami itu bisa berkolaborasi karena kami beberapa kali melakukan penyuluhan juga di masyarakat terkait bagaimana cara bertanam dengan baik, pengolahan tanah dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi harapannya semoga kehadiran kami menjadi ada dampak lah, saya pikir ada dampak.
1: Baik.
2: Ada dampak bagi masyarakat sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diharapkan itu tidak terjadi. Kemudian tadi saran ya, saran untuk pendengar ya.
1: Baik, untuk masyarakat kita harapan tadi sudah, kemudian juga terkait pesannya kepada masyarakat kita.
2: Pesan kami yang untuk masyarakat ya, tidak perlu khawatir ya, dengan kehadiran kami tidak perlu khawatir. Jadi kami mengupayakan apa yang bisa dikoordinasikan silakan di koordinasikan, apa yang bisa dibantu silakan dibantu. Jadi jangan mengesankan ya tentara takut ke batalion misalnya atau takut sama tidak. Jadi kami yang paling dekat dengan masyarakat karena kami perannya murni ke teritorial ya Pak. Teritorial itu berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Jadi kami sarankan segala bentuk hal-hal yang perlu dibantu silahkan
1: dikoordinasikan
2: dengan UNIF. Jadi jangan khawatir, tidak perlu khawatir dengan kehadiran kami.
1: Baik, ya. Terima kasih Bang Andi. Pak Lurah, apa sih yang harapannya khususnya juga masih hadirnya UNIF WKK di Kota Bau-Bau sendiri dan juga visi dari kelurahan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat, Pak Lurah, silakan.
3: Iya, terima kasih. Seperti penyampaian tadi dari UNIF, alhamdulillah untuk masyarakat khususnya kelurahan Kaisau Baru tidak perlu lagi ragu. Artinya sudah disampaikan tadi bahwa kedatangan UNIF 823 WKK menjadikan kolaborasi antara TNI dan masyarakat. Artinya tidak perlu ragu lagi dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa mereka ini akan mengambil apa segala macam. Mereka justru datang membantu, memberikan support kepada masyarakat agar lebih baik lagi ke depannya untuk masalah pertanian. Itu mungkin artinya sudah terjawab tadi, mereka siap membantu dalam segala hal. Mungkin dalam, karena di situ kan lengkap semua Pak Di, ada masalah kesehatan
1: juga, infrastruktur juga,
3: infrastruktur artinya siap membangun di daerah itu khususnya Kelurahan Kaisau Baru.
1: Baik, mudah-mudahan sejalan dengan visi kelurahan.
3: Visi kami itu salah satu itu ya berbudaya sesuai dengan program wali kota hari ini, kerja bersama. Artinya kami siap bekerja bersama-sama dari pihak apapun, dari pihak siapapun, apalagi sini pihak TNI, kami siap berkolaborasi bersama TNI khususnya UNIF TP 823 Raja WKK. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Lurah Kaisau Baru, Bapak Nuryadin SH, dan juga Kompi Daton Kompi Pertanian UNIF TP 823 Raja WKK, Bapak Letnan 2 Infanteri Andi Andri Juniawan Amal STP MTP, sudah hadir di studio RRI Bau-Bau. Mudah-mudahan ke depan kita punya sesi lagi untuk berdialog di RRI Bau-Bau. Terima kasih sudah hadir. Dan pendengar, demikian untuk sajian dialog interaktif kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Akhir kata, saya Cali Syaribul pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keptong pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mi mit ih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar-dengari bau-bau cuaca siang yang cukup hangat hari ini, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkarya dan melakukan hal-hal positif. Tuh kan, baru opening aja udah kayak gini nih. Saking semangatnya, nanti menyapa pendengar setia RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Nah, pendengar, kebersamaan kita kali ini sejenak, marilah kita meluangkan waktu untuk menikmati alunan musik yang pastinya akan kami suguhkan di ruang dengar Anda, serta berbagai informasi menarik yang sudah Yanti siapkan untuk menemani waktu bersantai Anda ataupun juga waktu saat Anda beraktivitas saat ini. Dan pendengar, jam 11 nanti ya, jangan lupa untuk bergabung di segmen request lagu sampai jam 12. Anda bisa merequest lagu-lagu populer Indonesia dan mancanegara favorit Anda.

ya pendengar dari bau-bau, siapa nih yang selalu menjadikan emas sebagai investasi terbaik? Nah, ini ada kabar gembira untuk Anda, karena harga emas Antam kembali turun pendengar setelah sempat stabil ya. Nah, ini dia kami kutip infonya dari rri.co.id. Berdasarkan data dan logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level 2.759.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan dengan posisi di Rabu kemarin di angka Rp2.774.000 per gramnya. Produk emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Seperti di angka 0,5 gram itu di Rp1.429.500, harga emas Antam di 1 gram Rp2.759.000, kemudian seterusnya juga ya, sesuai dengan berat dari logam mulia atau emas Antam tersebut. Harga di atas itu mendengar adalah harga dasar yang tercantum di laman resmi logam mulia, dan nilai itu belum termasuk pajak sesuai dengan ketentuan transaksi pembelian emas yang berlaku. Kalau Anda lebih sukanya yang merek lokal nih, seperti UBS ataupun juga Galeri 24, nah gimana nih harganya sekarang? Ternyata setelah dicek mendengar juga harganya turun ya. Untuk emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian, mengutip dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS turun di angka Rp2.831.000 per gramnya. Ya, ini kayaknya lebih murah dari Antam ya pendengar. Terus jika untuk Galeri 24 berada di angka Rp2.763.000 per gram dari sebelumnya Rp2.769.000 per gramnya. Ini berarti turun Rp6.000 ya per gram.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Jumpa lagi di request lagu. Yang mau gabung untuk merequest lagu silakan ya. Penelpon pertama, halo.
1: Halo, request lagu.
0: Iya. Bang Yono mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Ebi dan Zara Sima.
0: Ebi dan Zara Sima?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Ai. Aye.
0: Ai. Oh iya, oke.
1: Lagunya buat demo aja ya Mbak Yanti.
0: Terima kasih, ditunggu. Kita ke penelpon lainnya. Oke, halo. Halo. Pendengar juga bisa bergabung di WhatsApp kami ya di 0822-5972-2994. Halo. Jadi lapar. Ya pendengar, yang juga ingin gabung di jalur WhatsApp silakan, nanti tunggu Anda. Nanti Yanti akan bacakan pesan Anda ya pendengar di WhatsApp kita.

Ya, untuk sesi pertama yang dipilihkan lagunya yang sudah di request tadi, terus juga ada lagu tambahan. Pokoknya untuk pendengar setia RRI Bau Bau aja deh yang lagi mendengarkan ya. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di RRI Bau Bau.

0: Baiklah pendengar RRI Bau-Bau, kita lanjut lagi di segmen request lagu. Yang mau gabung silakan, yang ditunggu ya sampai jam 12 siang. Ada penelpon, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Angko.
1: Ya.
0: Bang Angko, lagi musim apa nih di kebun Bang Angko?
1: Udah pulang nih, udah mau jam begini, udah panas lah.
0: Gitu. Lagi nanam apa Bang Angko, jagung lagi atau apa nih?
1: Terung, ubi.
0: Terung sama ubi, weh mantap ya. Itu ubi katanya lagi mahal ya?
1: Iya iya, karena ini artinya orang panen kurang berarti itu akan mahal.
0: Iya di, aduh ya. Padahal enaknya main kita bergoreng-goreng.
1: Iya iya benar itu Bang.
0: Oke deh.
1: Lagunya ini Dea Lova.
0: Dea Lova, boleh.
1: Bonce.
0: Oke. Lagunya buat siapa?
1: Sama untuk Yanti bersama operator, semoga selesai dalam mengembangkan tugas. Terus yang lewat tadi semuanya pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya silakan juga pendengar yang ditunggu Anda. Kali ini Once hadir dengan Dea Lova ya. Kalau tidak bisa telepon, boleh kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami 0822-5972-2994. Baiklah, kita next ke lagunya dulu, rupanya lagi sibuk nih pendengar kita. Kita next ke lagu yang sudah di request. Berikut ini juga ada lagu tambahan spesial untuk Anda.

0: Sorry bau-bau, kita lanjut lagi di segmen request lagu. Yang mau gabung silakan di 0822 5972 2994. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Request lagu Dinda Yanti.
0: Iya, Bunda Hani, waalaikumsalam. Mau request lagunya siapa, Dinda? Bunda Hani?
1: Kemarin ada anu sedikit Dinda di.
0: Apa itu?
1: Itu kemarin saya minta lagunya Wasiat, Wali tidak diputarkan.
0: Aduh, begitu kah?
1: Iya, jadi sekarang saya minta lagi Wali Toban Wasiat.
0: Oh, mungkin karena lagu religi, dia kalau lagu religi khusus hari Jumat.
1: Itu kan, tidak kan wali itu umum dia di Banjarmasin, di Makassar apa kan itu kalau hari anu itu sering dipilih itu wali.
0: Iya, tobat maksiat.
1: Lagunya itu tobat maksiat.
0: Tapi religi dia. Kalau yang itu yang judul tobat maksiat. Kalau judul yang lain boleh, wali.
1: Oh begitu lah.
0: Nanti besok aja kalau tobat maksiat.
1: Minta maaf, minta minal aidin wal faizin, mohon maaf ya Dinda. Saya minta maaf ya. Nah, ini saya minta lagi Cukup Sudah.
0: Cukup Sudah. Dari siapa?
1: Karena itu di Facebook kasihan saya itu selalu dibilang begini-begini. Lillahi ta'ala tidak ada.
0: Iya, pokoknya positive thinking aja ya. Cukup Sudah dari siapa, Bunda?
1: Lagunya Alda Arisma, ada apakah itu?
0: Oh, Cukup Sudah.
1: Tira asa apa itu?
0: Oh ya, nanti saya lihat kan kalau gitu ya.
1: Ya, Cukup Sudah ya.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Rahim dinas, sehat selalu semua, panjang umur bahagia. Ada juga sahabat kita ya, Bang Leman di Lampung. Terima kasih sapaanmu Bang Leman. Mudah-mudahan sehat selalu di sana bersama keluarga, panjang umur. Ada juga Pak Widi di Tokyo. Terima kasih sapaannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan. Silaturahim yang ikhlas dan tulus itu akan kita balas. Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Sehat selalu bahagia. Dan untuk sama mama saja Dinda Ria.
0: Terima kasih.
1: Semangat terus, sehat selalu.
0: Assalamualaikum,
1: request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Yang lainnya juga yang ditunggu di 0822 5972 2994.

0: Kita akan menelpon lagi. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani ya?
1: Iya.
0: Lagunya siapa Mbak Rani?
1: Judulnya Terlambat. Tuh terlambat.
0: Siapa itu yang terlambat? Kasih jelas. Terlambat dari siapa nih?
1: Su terlambat dari Lola Drakel.
0: Oh, su terlambat.
1: Iya, su terlambat.
0: Oke. Okay. Su terlambat. Oke okay deh.
1: Oke, okay. Mbak siapa ini?
0: Sama Yanti.
1: Iya, masalahnya tadi ada Yanti, ada Maria, makanya bingung. Oke, okay, sayang. Ya, Mbak Yanti selamat beraktivitas. Semoga selalu orang tetap di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Ada Bunda Ani, ada Tiga Serangga juga, ada Albert Tegam, bahkan Alin juga, ayo gabung Alin. Oke, makasih Mbak.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lain ya, halo. Halo. Halo, request lagu.
2: Halo, Mbak Yanti.
0: Iya. Dengan?
2: Di Batam.
0: Oh, Mas Andi di Batam.
2: Iya. Apa kabar Mbak Yanti?
0: Baik, mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau siapa nih, dari siapa?
2: Mbak Yanti aja yang pilih kah?
0: Begitu kah? Yang slow-slow atau yang semangat? Kayaknya slow aja ya, udah siang
2: yang
0: ya.
2: Semangat, yang semangat.
0: Oh, yang semangat kah? Saya kira, karena sudah mau siang di sini. Yang semangat iya. Boleh deh.
2: Iya. Salamnya buat Mbak Yanti sama operator, semoga tetap sehat selalu. Ada Rani yang sudah lewat, ada Bunda Hani juga.
0: Iya.
2: Ada Purnama Sari, ada Mbak Alin. Semua-semuanya deh, tanpa kecuali Mbak Yanti.
0: Baik.
2: Oke, makasih Mbak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dari bau-bau, kita next ke lagu yang sudah di-request berikut ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lagunya siapa Bang Tegar?
1: Lagunya Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Apa tuh?
1: Untuk kau yang di sana.
0: Untuk siapa?
1: Untuk kau di yang di sana.
0: Untuk kau yang di sana. Oke, lagunya mau dikirim kemana nih? Iya.
1: Sama-sama untuk yang bersama operatornya. Selamat siang, selamat menjalankan tugas ya, saya Solo. Ada Mbak Wiki di Wonosobo sana, ada Bang Candi di Tuambari, ada Bang Abdul di Wajo, ada beliau, ada juga Ibu Alim dari Ratna di Karya Baru.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, semuanya saja ya. Oke deh. Ada satu penonton lagi pendengar. Halo.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Request lagu. Waalaikumsalam. Bintang ya?
2: Bintang.
0: Bang Bintang. Boleh deh Bang Bintang, mau request lagunya siapa?
2: Supaya Belen, saya mau lagu Manca juga dari Ed Sheeran, Perfect.
0: Perfect. Oke, okay, bungkus. Perfect for you.
2: Salamnya di ini aja ya. Di rangkul semua saja, soalnya waktu juga sekarat ini.
0: Benar-benar.
2: Iya, sudah tunggu waktu ini. Sudah satu biji napasnya ini.
0: Baiklah.
2: Oke, buat Mbak Yanti bersama operator, monggo dilanjut tugasnya.
0: Terima kasih
2: Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut kita next ke lagu yang sudah di request. Ini sesi terakhir kita, mohon maaf untuk yang bergabung nanti tidak bisa sapa yang baru saja ini ya, baru mau gabung gitu, karena waktu kita terbatas. Tepat pukul 12 nanti kita juga update informasi dari Dinamika Olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk
1: dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus memedara untuk Indonesia.

0: Jazz Music RRI Bau Bau.
1: Dibeli obat batuk.
2: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
3: Dibeli obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
2: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
4: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Just Music.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ferry Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99.4 dan 97.8 MHz. Serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk

0: Bunga rafflesia adalah bunga raksasa yang mekar di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu, sekaligus merupakan ikon dari Provinsi Bengkulu. Berikut tanggapan Ardian, koordinator Kelompok Sadar Wisata Rafflesia, Desa Manau 92, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang telah merasakan manfaat mendengarkan siaran RRI.
1: Halo pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Andrian, koordinator Pokdarus Rafflesia, Desa Manau 92, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kami sangat bersyukur dengan adanya siaran RRI Bengkulu dan RRI Bintuhan, karena kami merasa ada yang menemani dengan lagu dan informasi di saat kami sedang berada di habitat Rafflesia. Di Kabupaten Kaur ada dua jenis Rafflesia yang sering mekar, yakni Rafflesia Bengkuluensis dan Rafflesia Arnoldi. Dengan adanya siaran RRI, kami dari anggota Pokdarwis Rafflesia sangat terbantu untuk mempromosikan ke masyarakat jika ada Rafflesia yang mekar dan siap untuk dikunjungi selama masa mekar lebih kurang 7 hari. Semoga RRI semakin jaya di udara dan semakin dekat dengan masyarakat, terkhususnya bagi kami Pokdarwis Rafflesia, Desa Manau 92, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari
2: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023
0: dua pokok berita utama akan hadir di Warta Siang. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Polda Sultra menangani 943 kasus penipuan di media sosial. Modus terbanyak melalui Facebook dan juga WhatsApp. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
3: Kabar duka datang dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dua jemaah haji lansia asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia tepat setelah mereka menyelesaikan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, menyebutkan jemaah yang berpulang adalah Haji Lahido asal Kabupaten Wakatobi dan Hajah Siti Aisyah binti Yusuf Sujari, jemaah asal Kabupaten Konawe Selatan.

0: seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari almarhum dan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan kedua jamaah ini sudah melakukan haji dan telah wukuf di Arafah, jadi sudah berstatus haji dan hajah. Dan semoga kedua beliau ini mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Yang meninggal di Arab Saudi pada saat pelaksanaan pelontaran jamarat atau pendorongan ke Mina, yaitu atas nama Lahido, jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi, umur 78 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Hospital. Kemudian, kloter 34 asal Konawe Selatan bernama Siti Aisyah binti Juf Sujari juga meninggal pada tanggal yang sama.
0: Lanjut Muhammad Lalanjaya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi dan telah dilakukan proses pemakaman di kota Mekah. Selain itu, petugas di daerah juga sudah mendatangi rumah duka dari kedua jamaah untuk menyampaikan kabar resmi sekaligus memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi yang cukup menyengat, petugas haji mengimbau jemaah asal Sultra untuk tidak memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan fisik. Tim medis di lapangan juga terus disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara berkala agar sisa rangkaian ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga jadwal kepulangan nantinya.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Polda Sulawesi Tenggara menangani 943 kasus penipuan daring sejak 2022 hingga Mei 2026. Modus terbanyak melalui marketplace Facebook dan investasi ilegal dan juga phishing pencurian data korban. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Polda Sulawesi Tenggara mencatat telah menangani 943 kasus penipuan daring sepanjang periode 2022 hingga Mei 2026. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimum Polda Sultra, AKP Asfani mengatakan jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asfandi, modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah penipuan melalui marketplace Facebook dengan persentase 44%. Disusul investasi ilegal 28% dan phishing atau pencurian data melalui tautan palsu sebesar 18%. Pelaku umumnya menawarkan barang fiktif, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga mengirim tautan palsu untuk mencuri data korban.
4: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023 144 kasus, 2024 259 kasus, dan di tahun 2025 347 kasus. Sedangkan untuk tahun 2026 mulai dari Januari sampai Mei ini sudah masuk 71 kasus.
3: Berdasarkan media yang digunakan, Facebook menjadi sarana utama kejahatan cyber, diikuti WhatsApp, Telegram, Instagram, panggilan telepon dan pesan singkat. Kelompok usia 36 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak dengan 130 orang. Disusul usia 46 hingga 55 tahun sebanyak 110 orang. Korban perempuan mendominasi sebesar 53%, sedangkan laki-laki 47%. Dari sisi pekerjaan, wira swasta menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, diikuti karyawan swasta serta pelajar dan mahasiswa. AKP Aswani menghimbau masyarakat meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati bertransaksi daring, tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta segera melapor ke kepolisian apabila menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan daring. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar pada tahun 2026 untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki jaminan kesehatan, baik melalui kepesertaan mandiri maupun juga bantuan iuran dari pemerintah bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota juga telah menganggarkan pembiayaan BPJS bagi masyarakat miskin di daerah masing-masing. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berperan melengkapi kebutuhan bagi warga yang belum terakomodasi dalam program bantuan daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ini disiapkan sebagai dana stimulus untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan karena kendala biaya. Adapun syarat untuk memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan antara lain memiliki kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, belum terdaftar sebagai peserta BPJS, atau mengalami kesulitan membayar iuran secara mandiri. DPRD Kota Bau-Bau mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari.
6: DPRD Kota Bau-Bau menyatakan komitmennya mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Saat ini Bandara Beto Ambari tengah menjalani pembenahan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu target utamanya adalah memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 2.500 meter sehingga dapat didarati berbagai jenis pesawat yang banyak digunakan maskapai penerbangan di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adrian Safarmin, menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pengembangan bandara yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.
5: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari. Ini dari segi tugas dan fungsi kami dalam rangka memberikan dukungan maksimal terhadap pengembangan Beto Ambari, maka kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Beto Ambari baik dari infrastruktur maupun pengembangan runway berdasarkan kemampuan dan tugas serta kapasitas kami yang ada di DPRD Kota Bau-Bau.
6: Menurut Adri, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bandara saat ini adalah proses pembebasan lahan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, DPRD tetap membuka ruang dukungan terhadap kebutuhan pengembangan bandara, termasuk terkait pembebasan lahan. Terkait tahapan pembebasan lahan, Adri menilai langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak untuk mendukung perpanjangan landasan pacu. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak bandara agar lahan yang dibebaskan benar-benar mendukung kebutuhan pengembangan runway.
5: Pemerintah dan pihak bandara harus berkoordinasi dengan baik untuk melihat lahan-lahan yang memang dilalui oleh perpanjangan runway itu sendiri. Itu yang harus menjadi skala prioritas pembebasan lahan bandara.
6: Saat ini panjang runway Bandara Beto Ambari telah mencapai sekitar 2.010 meter dengan lebar 30 meter. Untuk memenuhi standar operasional pesawat yang lebih besar, masih dibutuhkan tambahan sekitar 500 meter lagi hingga mencapai target 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Selain runway, luas terminal yang saat ini sekitar 1.440 meter persegi dengan kapasitas ruang tunggu keberangkatan sekitar 200 penumpang ditargetkan meningkat menjadi 5.000 meter persegi pada 2027. Sementara area parkir yang pada 2025 hanya sekitar 2.000 meter persegi kini telah berkembang menjadi kurang lebih 5.000 meter persegi. Pengembangan Bandara Beto Ambari menjadi pekerjaan bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kota Bau-Bau. Keberhasilan mencapai target runway 2.500 meter diyakini akan membuka peluang masuknya lebih banyak maskapai serta meningkatkan konektivitas udara yang berdampak pada pertumbuhan investasi, pariwisata, dan perekonomian daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waodi Nurliani, melaporkan.
7: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
8: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan 800, 900 itu dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang dalam sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
7: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik ini mencatat inflasi tahunan Sulawesi Tenggara Mei 2026 itu sebesar 4,07%. Kenaikan harga dipicu sektor perawatan pribadi, pangan, transportasi dengan inflasi tertinggi Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi tahunan sebesar 4,07% pada Mei 2026 dengan seluruh daerah penghitung indeks harga konsumen turut mengalami kenaikan harga. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menjelaskan, inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah. Menurut Hadi, kenaikan harga terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi yang masih memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
9: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%. Dan juga secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 3,22%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi month-to-month terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan andil inflasi 0,45%. Kelompok pengeluaran yang juga memberi andil inflasi adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 1,52% dan andilnya 0,23%.
3: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 sebesar 0,92%. Kenaikan harga turut terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain seperti pendidikan, perumahan, restoran, dan rekreasi. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan harga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih terjadi di berbagai sektor. Meski secara umum, inflasi daerah masih dalam rentang yang dapat dikendalikan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Berikut kita ikuti wawancara bersama dengan Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musafir.
10: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker, saya melihat tadi pertama obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali, karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai Pom besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM, dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di, minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Ada obat tidak ada namanya. Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya, dan lain-lain. Nah, ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexyphenidyl. Itu trihexyphenidyl untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah, tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya, hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu, tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat, barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya, Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan sana. Kenapa? Buktinya tadi kita lihat sama-sama. Mungkin itu pesan saya.
10: Itu apa yang harus dilakukan sama PH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak?
11: Tidak banyak. Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN. Itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya ada BKKBN, dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, psikotropi, kalau kita kompak bisa berkurang, karena narkotika sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah, kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya tahu persis itu masalah.
10: Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Polda Sultra menangani 943 kasus, terbanyak melalui Facebook dan juga WhatsApp. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alamsyah S.Sulisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baru saja Anda mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan Pro 1 Kendari ya, dan sudah juga dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town siang hari ini ya, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Oke, langsung saja kita coba menyapa di line telepon kita ataupun juga di line WhatsApp ya, bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Alhamdulillah.
0: Dengan Albert ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya Bung Albert ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi lagi apa ini? Santai-santai saja?
1: Iya, iya.
0: Oke, baiklah. Mobil aku dari siapa ini?
1: Cita-cita
0: ya? Cita-cita apa ini cita-cita?
1: Ini yang terbarunya apa ya?
0: Yang terbarunya apa? Saya tidak ikuti cita-cita ini.
1: Iya, iya. Yang ada saja itu.
0: Oke, baiklah Bung Albar, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Mau aja.
0: Oke. Baiklah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, ada Bung Albar juga nih, salah satu warga Kota Bau-Bau ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami ini. Ada lagu dari Cita-Cita Ta yang dipilih yang nantinya akan juga kita hadirkan untuk di sesi yang pertama atau di awal kebersamaan kita ya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi di line man ini? Oke, kita coba menyapa ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo
2: Pro Dangdut.
0: Oke, Dangdut adalah kita ini dengan siapa ini?
2: Oh, dengan Tegar di Kraton.
0: Dengan Bung Tegar di Kraton. Alhamdulillah sehat ya Bung Tegar ya.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Keluarga sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, kami harapkan keluarganya Bung Tegar sehat selalu, terkecuali.
2: Iya. Amin.
0: Terkecuali begitu ya. Terkecuali Bung Tegar. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya.
2: Lagi santai-santai.
0: Aduh, sudah makan?
2: Berarti selesai makan ini.
0: Ya, harus makan gitu. Kalau sudah seumur itu, setua itu, ya makan itu harus, harus ya kalau bisa.
2: Iya, ya.
0: Diperhatikan begitu. Oke, mobil lagu dari siapa ini?
2: Imam S. Arifin.
0: Lagu dari Imam S. Arifin, judulnya apa ini?
2: Potret Hidupku.
0: Potret Hidup.
2: Ya, hidupku.
0: Begitu, lagu Imam S. Arifin, Potret Hidupku. Oke, lagunya sudah ada ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Sama-sama untuk Bang Huda bersama Al-Karatana. Salam minat sore, selamat menjalankan khidmat. Itu ya, itu di radio.
0: Oke. Halo. Lanjut.
2: Ya, nama Rika di Wawini di Rika di Wonosobo. Ada Kang Jolio Pukul. Ada Mas Karim di Surabaya. Asik Surabaya. Empat Surabaya Songkor. Ada juga Sumpe di Bure. Ada Kerat dari Kerja Baru, dari Juga Rinyata, dengan Mas Jihaz, Tanya Adi Rilatan, Insan Jepang Baru, Universitas Jepo. Yang kenal di Tenam, Bukan dari Jepo, Bahkan Kedua Jepo, dan Salam, Sedang Dut, dan Wajib.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Tegar ini, salah satu warga Kota Bawau juga ini sudah berpartisipasi bersama kami ya. Setidaknya ada lagu yang dipilih ini, ada lagu dari Imam Esa Arifin ya, yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang pertama. Oke rekan Fatin, kita break dulu ya, langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Tegar dan juga persembahan lagu dari Bung Albert ya, ada lagu dari Cita Citata yang akan juga menghibur kita di sesi yang pertama ini.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengar

0: Oke, itulah tadi ya, ada dua lagu persembahan tadi, lagu persembahan dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Bung Tegar ya, di seputaran Kota Bau-Bau sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya, ada siapa di line telepon kita ini buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Langsung saja kita coba menyapa rekan Fatin ya. Oke, sudah ada ya. Oke, baiklah, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, Pro Dangdut ini dengan siapa ini?
1: Dengan Yono di Pimpi.
0: Dengan Yono di Pimpi. Oke, baiklah, Bung Yono mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Hebda Suara.
0: Lagu dari siapa?
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara ya. Oke, judulnya siapa itu?
1: Judulnya Bahagia.
0: Bahagia ya. Happy Asmara, judulnya Bahagia ya. Ini lagi apa nih Bung Yono?
1: Lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai saja ya. Oke, baiklah, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat semua saja. Assalamualaikum. Salam Pro Dangdut dan Ketala kita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, ada Bung Yono ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Dan sudah ada lagu yang dipilih ya, lagu dari Happy Asmara yang nantinya akan kita juga dengarkan atau hadirkan juga di sesi yang kedua dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya untuk di line WhatsApp kita ini. Kembali kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini. Nah, buat pendengar juga yang mungkin baru saja gabung bersama kami, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Pro Dangdut.
3: Nah.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
3: Bang Mantale di Raha.
0: Dengan Bung Mantale. Bung Mantale di mana Bung Mantale ini?
3: Di Raha.
0: Di Raha ya?
3: Iya.
0: Oke, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa ini? Santai-santai juga ini. Raha panas kayaknya ya?
3: Iya, kita sama saja dengan di kita juga main panas.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa nih Bung Mantale ini? Lagu dari Megi Z, Jatuh Bangun ya?
3: Iya, ya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini Jatuh Bangunnya nih?
3: Sama bagi penyer dan aktor-aktor yang terima selalu dan sama semangat.
0: Amin, sama-sama.
3: Iya.
0: Uh-huh.
3: Dan untuk para pendengar yang dari Bau-Bau di mana saja adalah dari Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, salam Pro Dangdut ya. Oke, okay, terima kasih kembali buat Bung Mantale ya, sudah bergabung bersama kita ini jauh-jauh dari Raha ya. Oke, okay, lagu yang dipilih tadi Jatuh Bangun ya. Baiklah, kita break dulu rekan Fatin. Langsung saja kita hadirkan ini, ada dua ya lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Bung Yono dan juga persembahan dari Bung Mantale di seputaran Kabupaten Muna.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagu yang sudah hadir juga bersama kita ya, lagu persembahan dari Bung Yono dan juga persembahan dari Bung Bung siapa tadi ya, di seputaran Rahat tadi Fatin Dias. Aduh, saya lupa lagi tadi ya, Mantale. Oke, kita coba menyapa lagi ya, langsung saja di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Mas Yuda Pamungka.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Mas Galuh Jawa Timur.
0: Dengan Mas Galuh di Jawa Timur. Api-api wae Mas Galuh.
1: Iya, sama-sama api-api wae. Cuaca di sana gimana Mas Yuda?
0: Boten-boten. Cuaca ini panas ini, panas.
1: Yo, sini mendung ini, mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja sana ya. Ya. Kalau Mas Galuh lagi manja-manja kayaknya tidak cocok kayaknya ya.
1: Ya, ini lagi minum kopi ini.
0: Lagi minum kopi. Kopi apa ini?
1: Kopi hitam.
0: Kopi hitam. Oke, jadi lagi santai-santai saja ya.
1: Iya. Lagi ini request lagu Dayung Sampan.
0: Lagu Dayung Sampan. Yang nyanyi siapa itu?
1: Dayung Sampan, yang nyanyi Latifkan.
0: Latifkan. Coba nyanyikan dulu.
1: Wah, ya Mas Yuda dong, penyiarnya itu luar biasa. Yuda Pamungkas kok.
0: Dayung Sampan. Ada rekan Fatin?
1: Iya.
0: Sabar ya, kalau tidak ada ini alternatifnya.
1: Masa gak ada?
0: Iya.
1: Di antara senyum dan perang itu ya latifkan juga.
0: Iya, ini masih dicarikan misalnya.
1: Ya kalau ini ya, ini antara senyum dan ini aja perang, itu ya juga latifkan.
0: Perang?
1: Antara senyum dan perang.
0: Antara senyum dan perang ya?
1: Iya, itu juga latifkan juga.
0: Mm-mm. Tapi yang terprogram untuk hari ini ada latifkan putus cinta di basa-basa bibir dan juga mati pun berani, bunga tak berduri, dan juga masih adakah cintamu?
1: Waduh. Yang tadi yang pertama apa maksudnya?
0: Di putus cinta di basa-basa bibir, oke. Mati pun berani.
1: Ya mati pun berani aja lah kalau gitu.
0: Iya mati pun berani. Memang berani mati?
1: Ya jelas.
0: Jelas ya?
1: Ya jelas.
0: Meskipun dosa banyak.
1: Masa
0: begitu ya?
1: Masa lagunya itu gak ada padahal kemarin sudah diputar.
0: Iya. Karena lagunya ini kami program loh. Jadi ya maklum saja begitu Mas Galuh.
1: Oh gitu.
0: Iya, tiap hari ini lagu-lagunya berganti-ganti sebenarnya ini.
1: Oh gitu, ya kalau gitu, salam dulu ya.
0: Monggo.
1: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga bahagia dan tetap tersenyum bersama keluarganya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Faisal, Bang Afif, Bang Tegar, dan semuanya saja yang lagi mantap. Mas Yuda Pamungkas, mudah-mudahan juga selalu bahagia bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Dan selalu Mas Yuda.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Iya.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh. Ini sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Lagunya ditunggu Mas Galuh ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mas Galuh. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Request lagu ini Pro Dangdut ini. Halo.
2: Halo.
0: Iya, ini Pro Dangdut bukan request lagu ini.
2: Oh.
0: Mm-mm. Mana sih ini masnya ini?
2: Bukan ruang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, ini acara request lagu bukan Pro Dangdut ini.
2: Oh.
0: Mm-mm.
2: Bukan. Bukan ruang rindu kan?
0: Ruang rindunya itu sudah Masih siang ini ruang rindunya ini, masih siang.
2: Oh. Nanti malam baru prodan dot ya. apa itu artinya boten itu apa boten?
0: Hah?
2: Tadi Bung Geda ditanya sama Bung Galu bilangnya boten.
0: Iya, Bung Galu ketawa-ketawa saja, saya juga enggak tahu apa itu boten. Hanya dia ketawa-ketawa saja itu.
2: Tiba-tiba keluar boten-boten apa? Bung Geda.
0: Halo.
2: Halo, bicara lagi.
0: Masa tidak tahu boten ini? Aduh. Boten itu kalau bahasa Jawanya mau tahu apa?
2: Enggak, setahu saya boten itu kerupuk yang digoreng sampai hangus, boten.
0: Itu boten itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu apa tin? Arti. Tidak, begitu.
2: Ya mungkin.
0: Tidak ya Tin ya, kalau tidak salah ya, artinya tidak ya. Boten-boten ya, tidak ya. Tidak. Makanya Mas Galo tadi ketawa ya. Itu cuacanya di bawah-bawah ya, itu ya. Bukan boten. Padahal
2: guru banget.
0: Iya. Hanya saya tidak tahu itu boten itu apa ya, bukan maksudnya itu kalau tidak tahu itu boten apa begitu. Jadi kapan ditanya cuacanya di bawah-bawah, makanya saya bilang boten, tidak, seharusnya tidak tahu begitu ya, tapi tidak tahunya itu, tahu itu bahasa Jawanya apa begitu.
2: Ditanya cuaca boten
0: ya? Saya tidak tahu begitu ya, tidak tahu cuacanya ini ya. Makanya
2: Setahu saya boten itu kerupuk yang digoreng sampai hangus.
0: Begitu ya, itu gosong, itu gosong. Oke lah kalau gitu mau pilih.
2: Kalau tahu betul tuh Bung Zul tahu betul tuh. Oh, iya. Bung Zul tahu semua tuh.
0: Kalau Bang Zul itu sudah lama di Ngawi dia itu.
2: Lama di Ngawi Bung
0: Zul. Dia sudah lama di Ngawi gitu, jadi ya dia sudah hatam itu.
2: Kalau Bung Ucan lama di Anu di Balikpapan.
0: Oh dia di Balikpapan ya. Iya. Saya kira di Purwokerto gitu. Ternyata di Balikpapan. Oke, ini mau pilih lagu dari siapa nih Mas Andi nih?
2: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Judulnya apa nih Hamdan ATT-nya?
2: Judulnya Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta ya.
2: Ya.
0: Oke. Jadi pilih mana nih? Kalau saya pilih harta atau cinta nih?
2: Dua-duanya lah.
0: Dua-duanya ya. Harta dan Cinta. Oke, lagunya sudah ada nih Harta dan Cinta nih.
2: Salamnya buat Bung Zuda sama Pracorna, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bung Zul, ada Bung Ucan, ayo gabung. Kalian ditunggu nih Bung Zuda ini.
0: Boten.
2: Kan itu bahasa Jawa selama di Ngawi itu.
0: Lama di Ngawi ya. ora.
2: Ada Purnama, ada Alin, ada Rani, ada semuanya aja tanpa kecuali Bung Zuda.
0: Oke, baik.
2: Bung Zuda, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Ini alhamdulillah sehat-sehat juga nampaknya di siang hari ini ya. Oke, kita break lagi rekan Fatin, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Bung Mas Galu tadi ya, dan juga lagu persembahan dari Bung Zul ini sudah juga berpartisipasi bersama kita ini.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau-Pau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Oke, pendengar masih dipancar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Ada dua lagu persembahan, ada lagu dari Mas Andi dan juga lagu persembahan dari Mas Galu ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon kita nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Juda.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ini dengan siapa nih?
1: Dengan
0: Barani. Ya, apa kabar Mbak Rani nih?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Sama ini. Kami juga baik-baik ini.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih.
1: Lagi apa? Di hujan ini, Bung Juda.
0: Lagi hujan di sana ya. Di sini panas
1: hujan.
0: Di sini.
1: Itu kan kebalikannya. Di timur hujan, di tengah panas.
0: Begitu ya. Halo.
1: Halo, Adam.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Mbak Ipa, judulnya Kenangan Lama Susah Dilupa, Kelapa.
0: Lagu dari siapa?
1: Mbak Ipa.
0: Ipa?
1: Mbak Ipa pun juga.
0: Mbak Ipa judulnya
1: Kenangan Lama Susah Dilupa alias Kelapa.
0: Oke, baiklah kalau begitu lagunya sudah ada ini.
1: Oke, salam pertama buat Bung Juda, selamat beraktivitas.
0: Amin.
1: Semoga aktivitasnya berjalan dengan yang baik, insya Allah, amin. Terus juga yang udah pada lewat ada Bang Andi, ada Bung Mantale, ada Bang Yono, ada Bang Zul, juga ada Bung Andi, Bung Firgar, Bung Alder, ada Purnama Sari-Sari juga. Juga ada Alin, ada Hussein. Oke, makasih Bung Juda. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani di seputaran Ternate sudah gabung juga bersama kami ya. Katanya di sana lagi hujan di sana ya. Sementara di bawah-bawah ini ataupun juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini lagi terik ini ya. Oke, kita coba menyapa dulu di line telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini? Halo?
2: Halo.
0: Ini dengan siapa ini? Suaranya kecil sekali ini. Oke, kami minta maaf ya, terputus ini. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama ini karena suaranya kurang jelas juga ya. Kami minta maaf ini, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Selamat sore ya.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari.
0: Oke, dengan Mbak Sari kembali.
2: Iya, lagunya Diam-Diam Menghanyutkan dari Mirnawati.
0: Diam-Diam Menghanyutkan ya.
2: Iya.
0: Oke, coba nyanyikan sedikit.
2: Nggak tahu, nggak bisa
0: ya gitu ya.
2: Iya.
0: Diam-diam menghanyutkan.
2: Iya, dari Mirnawati.
0: Mirnawati yang nyanyi ya. Iya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ya, spesialnya buat Mas Galu, buat Pak Rani juga, buat Bang Andi, buat Bang Haji juga, buat semuanya ya, buat Bang Juda, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita break dulu rekan Patin untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita di sesi yang ke-3 ya, karena sudah ada dua lagu persembahan dari Mbak Rani dan juga persembahan dari Mbak Sari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 4 Juni 2026. Oke, satu penelpon lagi kami coba menyapa ya, langsung saja rekan Fatin ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini kan siapa ini?
1: Hah?
0: Ini kan siapa ini?
1: Dengan Ladukes.
0: Dengan Lad... siapa?
1: Ladukes.
0: Ladukes?
1: Iya.
0: Ladukes di mana ini?
1: Ladukes ini di Buton Selatan.
0: Di Buton Selatan. Ladukes ini saudaranya Ladusing kayaknya ya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Ladukes ini sehat.
0: Sehat ya. Jadi lagi apa ini, santai-santai saja ini?
1: Lagi santai-santai saja ini.
0: Lagi santai-santai saja. Oke.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar kami sehat ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kami selalu sehat.
1: Sudah sarapan pagi ini belum ini? Sudah sarapan pagi belum?
0: Sarapan pagi sudah tadi.
1: Iya. Oke. Lagunya dulu kalau begitu.
0: Oke, apa ini?
1: Lagunya judulnya Lampu-Lampu Cinta.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Yang nyanyi anu itu kalau tidak salah nama penyanyi itu Revina Alfira.
0: Revina Alfira ya? Yang
1: coba, Lampu-Lampu Cinta.
0: Coba nyanyikan dulu.
1: Ya, saya tidak tahu saya lagunya ini, aduh. Saya baru mau hafal.
0: Gitu ya?
1: Baru mau hafal-hafal lagunya. Nanti kalau saya sudah hafal, baru saya nyanyikan di sini.
0: Gitu, baru hafal.
1: Baru mau hafal-hafal.
0: Lampu Cinta. Ada apa, Tin?
1: Kalau tidak ada, Lampu-Lampu Cinta.
0: Kalau tidak ada, Tin, kasihkan saja ini Lampu Strongkeng.
1: Oh, baik.
0: Karena yang nelpon ini tidak cocok cinta-cintaan begitu.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Gimana? Nggak ada lagunya?
0: Masih dicarikan ini.
1: Oh, masih.

0: Baik.
1: Oke. Lagunya okay. Su Ade ini sebelum kami
2: apa? Ya, lagunya spesial ini buatan ini buat laki-laki gantengnya Beto Amari, Bung Ucan.
1: Bung Ucan ya?
2: Iya, Bung Ucan ini wah luar biasa Bung Ucan. Semoga dia monitor ini dan semoga baik-baik juga. Terus ada Bung Zul. Ada Bang Andi. Bang Andi sudah masuk juga Bang Andi ya?
1: Bang Andi belum kayaknya nih.
2: Belum.
1: Andi Batam.
2: Ada.
1: Sudah kok dia.
2: Oh, sudah Pak. Aduh. Ada Purnama Sari, Sari Banjarmasin juga ada. Viola. Ada Alin. Rani di Ternate dan semua ada Bung Zul juga. Untuk semua yang saya disapa dari A sampai Z. Oke, untuk Bung sudah. Oke. Lanjut. Oke, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Faiz ya di seputaran Buton Selatan ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Satu telepon lagi kita coba menyapa ya sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut saudara kita.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu lah, sudah pikun ini Bung Yuda.
1: Saya memang agak kebawa-bawa kalau lansia yang menelpon begitu. Sama seperti tadi itu lansia yang dari Batam itu tadi, akhirnya saya juga mulai bingung begitu. Saya apa ya, terbuai dalam suasana begitu atau hanyut dalam
3: terbuai
1: suasana.
3: Dalam mimpi ya, terbuai dalam mimpi.
1: Ini dengan siapa ini?
3: Yang Bang Zul lah, saya lupa-lupa saya.
1: Seperti itu tinggal apa, tinggal kenangan begitu.
3: Belum lah. Mudah-mudahan masih diperpanjang oleh yang di atas ya.
1: Jadi lagi apa ini?
3: Lagi santai saja duduk mendengarkan siaran Bung Yuda ini. Okay. Dan tadi saya ketak-ketik gini tapi tidak bisa masuk. Iya. Dirumbai oleh Bung Andi di Batam itu.
1: Saya tadi mau reject begitu, mau cukupkan saja acara Prodangdut begitu. Iya, pas Bung Zul tadi gabung, aduh, saya reject saja kayaknya ini ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Lagunya Cinta Arsinta, Obati Rinduku.
1: Obati Rinduku.
3: Iya.
1: Ada rekan Fatin? Lagunya ini Obati Rinduku. Kalau tidak ada kasih saja parasitamol gitu ya, atau salompas.
3: Untuk obatnya. Tidak bisa, tidak akan sembuh itu kalau diobati dengan itu parasitamol, obat rinduku.
1: Iya, pokoknya kalau tidak ada lagunya sudah kasih saja salompas dan parasitamol begitu, atau Modrex begitu ya.
3: Itu obatnya flu, sakit kepala itu kalau itu.
1: Iya.
3: Ini obat rindu ini yang kita cari ini.
1: Justru itu, makanya saya seru minum sakit kepala begitu. Oke, lagunya sudah ada ini.
3: Ada, jangan sampai terasa terus sementara tukarkan lagu yang lain.
1: Makanya
3: sudah pengalaman dari Bung Zuda.
1: Iya,
3: sudah pengalaman dari Bung Zuda.
1: Makanya kalau pilih lagu itu yang jelas begitu. Jangan sampai
3: pertanyakan ulang ini.
1: Jangan
3: apa ada atau tidak ini? Kalau tidak saya ganti.
1: Jangan sampai penyanyinya salah judulnya, memang betul tapi yang nyanyi salah ini. Iya.
3: Siapa penyanyinya?
1: Ya tergantung begitu ya. Tapi ada ini Cinta Cinta ya. Ada katanya aku. Kalau tidak ada kasih saja Panadol gitu.
3: Oke, kalau begitu saya menyapa dulu ya, mengingat waktu ini sudah mendesak ya. Saya menyapa dulu ya. Pertama-tama untuk Bung Zuda dan operator, saya bekerja sosial bersama keluarga. Ada Bung Yunus tadi yang baru lewat ya. Semoga sehat-sehat selalu juga. Ada Bang Andi di Batam, Bung Ujan di Betambari. Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat, Mbak Ayu di Masoi, Mbak siapa ya di Ternate, Rani Ternate, Mbak Diga di Tarabu, Bung Dewan di Sorong, Angko di Lawu-Lawu, Bung Pierna Barat, Roman di Lamangga, Andis di Lorongoga, kemudian ada Bu Farida di Palu, Irman di Parimu, Arsis Rauli, Ratna di Karyabaru, Bung Widi di Tokyo sana, saya menggasak selamat sama keluarga. Ada Bang Benijo di Manado, Tajudin di Minahasa, dan semua pendengar RRI. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan lanjut Bung Suda.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya. Bung Zul ini salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga berpartisipasi bersama kami untuk sesi yang terakhir ya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sebelum kami cukupkan acara Pro Dangdut, kami harap Anda juga masih stay tune di 97,8 MHz ya maupun aplikasi RRI Digital. Karena nantinya RRI Bau-Bau masih menemani Anda juga dengan beberapa program ya yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, baik itu acara dan juga beberapa informasi. Oke, kita cukupkan di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, kami cukupkan musik dan informasi. Saat lagi Rary Bawa-Bawa akan bergabung dengan program 1 Jakarta guna mengikuti program acara Mozaik Indonesia.
1: Pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan. Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi

mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh yaudah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama

0: pembangunan Banindi.
1: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma karena secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas.

0: bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jikan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti.
2: Pengaruh
1: ya
2: sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Nehin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, supaya perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk memulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.

bersama dengan Mimin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mimin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya.

0: dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengetahuan Gender yang pada hari ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender, ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, nah dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu

benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu?

0: keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Karena informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.
1: Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gemas Sari Pati Maju. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami ada Randi.
3: Dan Dwi dari RRI Makassar.
2: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
3: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
4: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
5: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
4: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Jadi saya kira itulah kira-kira.
5: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Ju, kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
6: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
7: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas sholat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan, serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
8: Bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky Kasih. Salah, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairo, dan RAPI, serta Polsek Ampana Kota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
7: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD Tojo Una-Una, Polairut, Polsek Ampana Kota, serta Orari dan Rapi Tojo Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Kemas Saripati Maju sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
9: Si. Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
10: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafid selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlimmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
11: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlimmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
10: Sementara itu, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
12: Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. kedua tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Tapi tadi Pak Riki Moteng masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti kita sampaikan dalam efisiensi anggaran ini.
13: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
9: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
14: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
15: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
16: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
17: Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker saya melihat tadi pertama obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat Balai POM sini Balai POM besar setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexipenidil. Itu trihexipenidil untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu, tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat, barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana, kenapa? Buktinya tadi, kita lihat sama-sama, toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
16: Terima. Apa yang harus dilakukan bersama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak...
17: Banyak. Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN, itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Sehingga sektornya ada BKKBN, dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan, kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, saya psikotropika, kalau kita kompak bisa berkurang. Karena saya kira tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah. Kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya tahu persis itu masalah.
16: Baik. Terima kasih, Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati, yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
15: Demikian informasi dari RRI Kendari, saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry. Kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar, mobil tangki disita polisi, tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan Sarifuddin.
18: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menyatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
19: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti bahan dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan, banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
18: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nurhaini. Silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone Muhammad Angkasa menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
21: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tanpa pajak.
20: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini mengenai Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
22: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
23: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800, 900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
22: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Berdasar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
24: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.

0: gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
1: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
0: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui Tim Satuan Tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas HET, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
2: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer tuh sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas HET, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
0: Pemerintah Kota Palu menilai, pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas HET maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
3: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas. Ya, ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup. Karena didapat mereka menjualnya betul-betul di atas HET. Dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat, ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota, gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA, supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
0: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: demikian paket News Feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nurtias Sujari, kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko. Kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin.
2: Iya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2026-2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Mundafri Arifuddin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Mundafri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, menjelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang lolos seleksi di tingkat Kota Makassar, nantinya akan dipilih 5 nama terbaik setelah melalui proses penilaian lanjutan oleh Komisioner Basnas Pusat. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar juga berharap pimpinan yang terpilih nantinya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas manfaat zakat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Edwin, informasi Anda. Dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 4 Juni 2026. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Dan Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Gema Saripati Maju yang disiarkan langsung dari Programa 1 Makassar dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town petang hari ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Kami kembali khususnya kaum muslimin dan muslimah dalam program acara Renungan Maghrib, sembari Anda juga menantikan kumandang azan maghrib untuk petang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI, bau-bau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalamnya. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu khazanah ilmu yang insyaallah ini menambah daripada wawasan ilmu agama kita. Yakni adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia penuh dengan ujian-ujian yang berat. Setiap dari kita sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Jika kita melihat ada saudara kita ataupun teman kita ataupun orang yang kebetulan lewat di hadapan kita terlihat tenang-tenang saja, terlihat senang-senang saja, terlihat tersenyum bahkan tertawa, itu bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, tetapi itu berarti mereka sedang menghibur dirinya ataupun menutupi dirinya daripada mengeluh atas beratnya ujian yang mereka hadapi. Tidak ada satupun orang yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki ujiannya masing-masing. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berhusnuzon ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita mendapatkan ujian tersebut. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa lain adalah optimis. Seseorang yang optimis adalah salah satu bentuk daripada husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seseorang itu merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling tepat untuk dia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat yang lalu dan yang akan datang. Manusia memiliki penglihatan terbatas. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di hadapannya tanpa mengetahui apa yang ada jauh di depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia terkadang menyukai sesuatu yang ternyata itu buruk bagi dia. Wa in tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang manusia itu membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu baik untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih berhak memilihkan kita. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Ketika kita berhusnuzon, bersangka baik kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka takdir itu akan menjadi baik untuk kita. Dan ketika kita kemudian bersuuzon, merasa bahwa kita ini dibenci, kita ini diuji, kita ini diazab, maka prasangka kita itu bisa saja benar-benar terjadi untuk kita. Nauzubillah min dzalik. Maka pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di hati kita untuk senantiasa bersangka baik atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, dan Allah karuniakan kepada kita usaha, ikhtiar dan doa yang makbul sehingga kita bisa melewati apapun yang sedang kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk,

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan

tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

dan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

sebuah kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengajar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, saya bertanya, Pak.
2: Perikanan telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: aku.
1: Astaga Tante, kita kenapa?
0: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
1: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
0: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
1: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
0: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
1: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
0: Di mana tempatnya itu?
1: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
0: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Bau-Bau di manapun Anda berada. Apa kabar malam ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas ya pendengar. Nah, senang sekali saya kembali hadir menemani waktu istirahat Anda di program acara musik dan informasi di RRI Bau-Bau. Malam ini kita akan bersama-sama menikmati alunan lagu-lagu pilihan yang menemani suasana malam, sekaligus menyajikan berbagai informasi menarik, inspiratif dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Bagi pendengar RRI yang masih beraktivitas, semoga tetap lancar hingga selesai ya pendengar. Dan bagi yang tengah bersantai bersama keluarga, semoga kebersamaan malam ini menjadi momen yang hangat dan penuh kebahagiaan. Nah pendengar, sebelum kita ke update informasi, kita cek fakta dulu nih. Di era digital seperti sekarang, kita perlu semakin cermat untuk menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang beredar di media sosial. Nah saat ini beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengklaim voucher cashback sebesar 2 juta rupiah dari Shopee, lengkap dengan surat pemberitahuan yang mengatasnamakan PT Shopee Indonesia. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Nah, berdasarkan penelusuran sejumlah media kredibel, ini tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan adanya program cashback itu pendengar. Melalui akun Instagram resmi ShopeeCare, pihak Shopee juga sudah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Salah satu modus yang sering digunakan ini adalah penyebaran surat palsu yang dilengkapi tanda tangan yang seolah olah berasal dari tim Shopee Indonesia. Nah, modus serupa sebenarnya bukan hal baru. Kasus yang sama pernah beredar beberapa tahun lalu dan sudah dibantah secara resmi oleh pihak Shopee Indonesia. Nah, oleh karena itu pendengar, jangan mudah tergiur dengan tawaran hadiah, cashback atau voucher bernilai besar yang dibagikan melalui tautan mencurigakan. Pastikan selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi perusahaan terkait sebelum mengklik tautan ataupun memberikan data pribadi. Nah ingat, sharing sebelum saring, saring sebelum sharing. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bijak agar terhindar dari berbagai bentuk penipuan digital.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
3: Oke, baik benar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz RRI Baubau. Nah, pendengar setia RRI Baubau, kita ke informasi dari Kabupaten Buton Utara nih, di mana puluhan ibu rumah tangga atau emak-emak di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, tepatnya hari ini, Kamis 4 Juni 2026, melakukan aksi blokade jalan provinsi yang melintasi wilayah mereka. Nah, aksi tersebut mendengar dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang belum juga diaspal selama kurang lebih 36 tahun ya pendengar. Nah, dalam aksi itu para warga menutup akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Buton, Kota Baubau dan Kabupaten Buton Utara. Akibatnya arus transportasi di jalan tersebut lumpuh total. Nah, meski demikian warga tetap memberikan akses bagi kendaraan ambulans dan kendaraan darurat yang membawa orang sakit. Nah, personel dari Polres Buton Utara ini diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan juga memastikan aksi penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib. Salah seorang warga, Siti Raiban, nah dalam orasinya menyampaikan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat rusaknya jalan selama puluhan tahun. Mulai dari kesulitan ibu hamil yang hendak melahirkan, terganggunya aktivitas pendidikan anak-anak, hingga kerugian ekonomi akibat sulitnya akses transportasi dan distribusi hasil kebun masyarakat. Nah, warga menuntut pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera merealisasikan pengaspalan ruas jalan Pongkowulu Kambowa, di mana mereka mengaku sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan yang selama ini hanya sebatas janji dan rencana penganggaran. Dalam pernyataan sikapnya, para ibu di Desa Pongkowulu ini meminta adanya kepastian tertulis dari pihak pengambil kebijakan terkait pembangunan jalan tersebut pendengar. Nah, mereka menegaskan akan terus bertahan melakukan blokade hingga mendapatkan komitmen yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini pendengar, aksi blokade jalan provinsi di Desa Pongkowulu ini masih berlangsung dan situasi di lokasi tetap dalam pengawasan aparat keamanan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa melihatnya di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu.

0: nunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
2: Nah, pendengar, belakangan ini mungkin ada yang bertanya-tanya terkait penerapan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton. Nah, melansir dari rri.co.id, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pariwisata memberikan penjelasan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan juga pengelolaan destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bau-Bau. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Haji Idrus Taufik Saidi, menjelaskan bahwa penerapan retribusi ini bukanlah kebijakan baru. Dasar hukumnya sudah ada sejak tahun 2007 dan terus mengalami penyesuaian melalui beberapa peraturan daerah hingga yang terbaru Perda nomor 1 tahun 2024. Nah, jika sebelumnya wisatawan dikenakan biaya di beberapa titik lokasi wisata dalam kawasan Benteng Keraton Buton, kini sistemnya disederhanakan. Wisatawan cukup membayar satu kali dan bisa menikmati seluruh kawasan wisata yang ada di dalam benteng. Dengan tarif Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara. Pengunjung bisa mengakses berbagai situs bersejarah seperti Makam Para Sultan, Batu Popaua, Masjid Bersejarah, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton yang syarat nilai budaya dan sejarah. Nah, pendengar, kebijakan ini juga diharapkan bisa mendorong wisatawan untuk tidak hanya datang berfoto, tetapi juga mengenal lebih dekat sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui berbagai informasi dan narasi sejarah yang tersedia di lokasi wisata. Namun yang perlu diketahui, retribusi ini hanya berlaku bagi pengunjung yang datang untuk tujuan wisata. Sementara masyarakat yang beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tetap bisa melintas tanpa dikenakan biaya. Jadi bagi warga yang berolahraga, melintas menuju Palagimata dan wilayah sekitarnya, menghadiri acara harowa, mengantar surat, berdagang, ataupun menghadiri kegiatan sosial dan keluarga, itu tidak dikenakan retribusi masuk. Pemerintah Kota Bau-Bau ini menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata agar semakin baik tanpa mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan Benteng Keraton Buton. Nah, bagaimana nih pendapat Anda mengenai kebijakan ini? Apakah menurut Anda langkah ini bisa meningkatkan kualitas wisata sejarah di Kota Bau-Bau? Semoga bisa saja ya, pendengar. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya Anda juga bisa melansir di laman rri.co.id. Dan pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah terus bisa mengendalikan pada si seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan wakil menteri kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Boleh kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan hal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana so ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnan Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Geruman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Nada telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan dokter Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu menurut pengurangan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan dokter Dani.
12: Tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca anusna atau Aropa, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami, Sadat Udarain. Ain.
13: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta, Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari itu berapa gua atau bagaimana?
15: Tanggal 28, 24 Mei.
14: Masih baru sampai sana.
15: Nah, dia mau
13: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRI 3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporan.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, ya semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3 JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCPC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul Waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harten bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman, ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami.

Oke baik, benar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Barusan tadi kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, selepas beberapa lintas nada yang hadir ke ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Dan untuk di malam hari ini, drama radio berjudul Pejuang Skripsi, persembahan dari teman-teman angkasawan angkasawati RRI Cirebon. Selepas beberapa lintas nada yang hadir ke ruang dengar Anda ya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Boleh minta menunya?
1: Oh, boleh, silakan.
0: Di sini teh yang best sellernya apa aja ya, Kak?
1: Kita di sini ada minuman sunset dan Oreo milk.
2: Aku mau Oreo milkshake deh, Kak, satu.
0: Kalau aku yang sunset satu deh, Kak.
1: Oke, Kak. Silakan ditunggu di meja ya.
2: Eh, gimana, Seth? Skripsi kamu?
0: Aku masih stuck di bab 3, masih bingung harus lanjutin dari mana. Kalau kamu gimana skripsinya, Ca?
2: Ah, gampang skripsi mah. Kan masih ada waktu, santai aja, Sep.
0: Aih, kamu mah, Ca, ngegampangin skripsi banget. Susah tahu.
2: Ah, kamu mah dibawa pusing banget, ih. Santai, weh.

0: Ini ya kak minumannya.
1: Oh iya.
0: Pesannya sudah lengkap ya kak.
1: Iya terima kasih kak.

0: Kesel gitu mukanya. Kenapa kalian? Pak Agus gak bisa ditemuin lagi ya buat bimbingan?
1: Ya, begitulah penyakit dosen satu ini dan derita yang lagi nyusun skripsi.
2: Iya nih, capek kali pun bolak-balik kampus, tetap gak ketemu sama Pak Agus. Padahal kemarin udah janjian kami dan diiyakannya. Kayak mana lah jadinya, Cak?
0: Sabar, namanya juga skripsi.
3: Yah, kalian teh masih mending dosennya yang susah ditemuin. Aku materinya belum bisa ditemuin. Stuck banget di situ-situ ae.
2: Ah, begini ya, Sep. Tidak ada yang mending skripsi ini. Sama semua itu. Asep, oh Asep.
1: Mending kamu banyak baca-baca lagi deh, Sep. Biar nambah referensi buat lanjut nulis skripsi lagi.
0: Iya tuh, Sep. Bener, biar gak mentok mulu kayak kisah percintaanmu sama dia tuh.
2: Caca, Caca. Kau ini kalau bicara suka tepat sasaran.
1: Kamu sendiri gak mau mulai dari sekarang, Cak. Biar gak ketinggalan nanti. Kami sempro, kamu masih sibuk nyusun.
3: Tahu tuh, Cak. Kerjain kali skripsinya. Tong liburan wae yang dipikirin. Skripsi, Cak. Skripsi.
0: Ih, santai dong. Nanti juga dikerjain kok. Kalau udah ada niatan sih. Ribet banget deh kalian tuh.
4: Namanya juga Caca. Yang ada di kepalanya kan cuma healing-healing.
0: Ih, apaan sih, Danu? Datang-datang nyamber. Kayak api kompor.
4: Mumet, mumet.
1: Datang-datang udah mumet aja, Nu, kayak akhir bulan.
4: Ya gimana gak mumet? Janjian bimbingan jam 1, malah dimajuin jadi jam 11. Kan nyampe sini gak keburu. Mana udah pulang lagi dosennya. Nasib, nasib.
3: Kenapa tuh gak disamperin ke rumahnya aja buat bimbingan?
2: Asep, Asep. Kau ini, kalau dosen sudah pulang cepat, berarti ada keperluan dia di luar. Tahu salah samper-samper ke rumahnya. Tidak sopan.
4: Nah, betul itu kata Tiur. Takut mengganggu privasinya.
1: Ya sudah, Nu. Besok-besok kalau bimbingan harus berangkat lebih awal. Kan rumah kamu paling jauh dari kampus.
4: Ini juga udah berangkat awalan. Emang dosennya aja yang senak ganti-ganti jam bimbingan.
0: Sabar, Nu, sabar.
4: Kenapa ya? Kita sebagai mahasiswa akhir selalu dipersulit ketika mau bimbingan. Seharusnya sih dosen sebagai pengajar bisa meluangkan waktu yang lebih untuk mahasiswa akhir melakukan bimbingan.
1: Iya, bener tuh. Kan ini juga tugas akhir, kita tinggal ACC aja. Kayaknya susah banget ya.
3: Penuh drama pisan, skripsi teh jadi makin liar.
5: Selamat siang, selamat datang. Boleh dibantu, Kak, menunya?
6: Saya mau kopi latte-nya ya, Kak, satu.
5: Oke, Kak. Silakan ditunggu di meja ya.
6: Oke. Loh, ternyata kalian semua di sini. Pantesan, tadi aku ke kampus bimbingan, gak ketemu satupun kalian di sana. Ternyata di sini semua, toh.
0: Iya, Ninda. Biasa, lagi pada pusing sama dospem, sama materi skripsinya juga sih.
6: Oh alah, dospemnya gak bisa temuin ya?
2: Ya begitulah dah.
6: Sabar ya. Emang dospem kadang suka gitu. Kalau aku kemarin bimbingan, dospemnya susah ditemuin, ya aku selalu chat WA dospemnya berkali-kali.
1: Emang gak bakal keganggu ya dosennya?
6: Mungkin iya, atau bisa juga enggak. Itu kan udah tanggung jawab beliau menjadi dospem. Kali aja beliau lupa kalau ada bimbingan. Atau memang beliaunya aja sedang sibuk. Makanya kita sering-sering chat ke WA-nya supaya inget.
4: Terus ndah, kalau udah spamnya seenak ganti jadwal bimbingan gimana? Apalagi kayak aku nih butuh waktu sejam lebih dari rumah ke kampus.
6: Nah, aku juga pernah nih udah spamnya sering ganti-ganti jadwal bimbingan. Akhirnya aku ajuin aja deh bimbingan online. Jadi kalau udah spamnya lagi sibuk dengan hal lain, kita masih tetap bisa bimbingan walaupun lewat online.
4: Oh gitu ya. Oke deh, nanti dicoba saran dari Munda.
6: Oke, Nu.
5: Ini ya, Kak, minumannya.
6: Iya, terima kasih ya, Kak. Oh iya, kalian berdua gimana skripsinya? Kelihatannya lancar-lancar aja nih.
3: Iya, Tunda. Lancar jaya si Caca mah. Kan belum mulai nulis juga.
0: Asep, kamu aja masih stuck di situ-situ terus. Belum maju-maju nulisnya. Kalau aku sih masih belum ada niatan dah.
2: Dia ini masih mau liburan terus dah.
6: Caca, Caca. Boleh sih liburan, tapi harus ingat waktu, Cak. Ini pendaftaran sempro gelombang 2 sebentar lagi loh, Cak. Ya setidaknya kamu udah mulai cari-cari bahan lah buat nulis nanti. Jadi pas nulis kamu gak pusing-pusing dadakan cari materi. Udah kayak tahu bulat tuh yang suka dadakan. Emang kamu mau, Cak, ditinggal sama kita-kita semua?
0: Ya enggak dong dah.
3: Tah, Eta dengerin Ca tuh.
0: Kamu juga sama Sep, harus banyak baca biar gak mentok mulu tuh kepala.
6: Bener Sep kata Caca. Kamu juga harus banyak baca biar bisa nambah referensi tulisan. Jangan lupa juga sering tanya-tanya ke dospem sama kating. Ya metode penelitiannya itu sama kayak kamu Sep.
3: Ya ndah, nanti aku lebih aktif nanya lagi deh.
1: Ayo semua kita harus semangat. Kita harus sempro biar sama kayak Endah, yang ganda.
6: Nah betul itu. Kita semua harus semangat ya, jangan gampang nyerah pokoknya. Sedikit lagi kok lulusnya, nikmatin aja dulu prosesnya. Jangan lupa ikutin juga segala prosedurnya.
7: Siap.
2: Makasih Endah, tipsmu ini berguna kali pun buat kami.
4: Iya, makasih Londa.
6: Sama-sama, kita semua kan berteman. Jadi gak ada salahnya dong untuk saling membantu.
7: Iya dong.

0: Eh, Juno, ngapain di kampus yang bolong gini?
1: Ya, biasalah Dan, lagi nunggu dospem buat bimbingan.
0: Udah janjian sama dospemnya?
1: Udah nih, tinggal nunggu beliau dateng.
0: Oh ya, emang enak menunggu dia pasti. Bu, sebelah kamu satu ya, jangan pakai pedes ya, Bu.
2: Boleh, pakai ceker nggak, Mas?
0: Pakai dong, kalau perlu bonus sayap ayamnya. Oh ya, BTW, bisa jadi nanti kayak tiur tuh di PHP dospem.
1: Buset, kamu kalau ngomong, Nu.
0: Ya, kalau gak ada terjadi pada mu, Juno. Enggak ah, daripada mikirin bimbingan terus, mendingan kita ngobrolin si Ayu, anak ekonomi itu loh.
1: Emang kenapa dengan anak itu?
0: BTW, Doi udah punya pacar belum ya?
1: Emang kenapa kamu naksir dia? Hati-hati ah, bukannya dia gebetannya si Andik. Itu loh, ketua ormawa kampus kita. Udah deh, No, jangan cari perkara.
0: Loh, emang kenapa kalau Doi gebetannya ketua ormawa? Aku kan cuma tanya doang. Lagian janur kuning di rumah dia kan belum melengkung, jadi adalah kesempatan.
1: Iya, kesempatan dibogem sama si Andik.
0: Ampun kawan, hamba cuma bertanya saja. Siapa tahu Doi diputusin sama si Andik. Danu, sang pejuang cinta, siap nampung nih.
1: Pejuang cinta atau pejuang skripsi, cuy?

0: Nah, akhirnya kalian datang juga. Eh, masuk. Kalian mau pada minum apa?
1: Ya, biasalah. Kopi kalau perlu sama temannya juga boleh.
0: Temannya siapa?
2: Ah, payah kamu mah nu. Eta maksudnya kopi sama goreng pisang teh. Gitu wae mah itu paham.
0: Bisa aja kalian. Duduk dulu deh, gue ke dalam dulu ya, ambil kopi.
2: Hai, keluarga kamu pada kemana gitu nu? Kok mani sepi pisan jika imah juri kia?
0: Oh, mereka lagi ke rumah uaku di Bandung. Nengok beliau, kemarin abis operasi.
2: Oh, gitunya.
0: Ya udah, gue tinggal dulu ya.

0: Kenapa kalian bikin repot sih? Nih, kopinya.
1: Ternyata sang pejuang skripsi pinter juga nih bikin kopi.
2: Bener, nikmat kieu kopi teh. Cuma sakurang, goreng pisangna eueuh.
0: Ye, beli sendiri sono di warung depan. Udah ngerepotin, masih makan nawar lagi kalian. Oh iya, ngomong-ngomong si Tiur, Caca sama Endah jadi kesini gak sih?
1: Katanya sih Caca sama Tiur jemput Endah dulu, baru kesini.
0: Oh gitu.
1: Ngomong-ngomong Juno, kita kumpul ini. Katanya kamu mau kasih info sama kita. Info apaan sih? Bikin penasaran semuanya aja.
2: Iya nu, ayo naon gitu eh.
0: Jadi gini guys, kemarin saya ketemu sama Yanto. Nah kampus sebelah kita itu loh.
1: Terus?
0: Iya, kemarin saya kan ngobrol sama dia tentang skripsi. Katanya dia, ngapain kita susah dan ribet kalau ada masalah skripsi? Nih, ada solusinya.
2: Maksudnya gimana gitu? Saya can paham ya.
0: Jadi katanya si Yanto, biar kita cepat selesai bikin skripsi, kita bisa pakai jasa pembuatan skripsi, tinggal bayar, skripsi beres.
2: Ah, mannya bisa gitu?
0: Ya katanya sih begitu. Menurut kalian gimana?
1: Kalau menurut saya sih, kalau memang ada yang lebih gampang, udah aja pakai itu. Gimana menurut kamu, Sep?
2: Waduh. Kumahanya keder .
1: Nah, itu mereka datang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Wah, udah ngopi duluan kalian. BTW, ini kita bawain kuenya juga loh.
2: Nah, ini nu baru baturna kopi.
5: Bisa aja konsep makanan aja cepat kali pun kau.

0: Nah, jadi gitu. Aku sih terserah kalian. Kalau kalian mau, saya ikut suara terbanyak aja lah.
1: Tapi Nu, bukannya ini sama aja ya kita membohongi dosen?
2: Ya, nggak cuman itu, ndah. Itu juga artinya kita membohongi diri kita sendiri. Terus, apakah kita nanti tidak malu dengan diri kita sendiri?
3: Hah, betul itu. Nggak mau aku hasil skripsi bukan hasilku. Heh, malu kali pun aku. Ada pula nanti skripsi ini jadi hal buruk selama hidupku. Betul ya menurut kalian kan?
4: Tah, Eta, saya oge rada kurang setuju dengan saran dan ajakan si Anto.
1: Guys, kenapa kita mesti patah semangat sih terkait dengan skripsi kita? Ingat, kesusahan kita, perjuangan kita saat proses pembuatan skripsi, ini akan jadi tantangan dan perjuangan kita yang kelak kita akan bangga kalau kita lulus nanti.
0: Saya juga sebenarnya ragu sih sama saran si Anto itu.
5: Sudahlah guys, kita harus percaya diri dan semangat kalau skripsi kita ini akan berhasil.
4: Leres pisan. Ayo atuh kita lurus bareng-bareng ini mah. Semangat.
1: Ingat guys, perjuangan kita itu tidak sampai di sini. Perjuangan kita masih akan berlanjut sampai kita sudah memasuki kawah Chandra di muka yang sebenarnya, yaitu setelah kita lulus kuliah.
3: Ha, betul itu. Jangan lupa ya kawan-kawan, skripsi ini pasti selesai. Dan ingat, jangan kau bandingkan proses diri sendiri dengan orang lain. Sukses orang itu berbeda-beda kawan. Apresiasikanlah diri sendiri sama hasil yang kita capai.
5: Betul banget. Ingat juga ya guys, kita boleh kok capek, tapi jangan pantang menyerah. Kita usahakan dengan kemampuan kita untuk meraih gelar itu demi kebanggaan kita, orang tua kita, dan orang yang menyayangi kita.
1: Semangat dong untuk para pejuang skripsi seperti kita.
6: Semangat.
3: Eh, mana kok gitu?
7: Demikian mini drama radio dengan judul Pejuang Skripsi, produksi Radio Republik Indonesia Cirebon, diperankan oleh Abdul Ajis Al-Hakim sebagai Asep, Amalia Azahra sebagai Endah, Genta Tabah Ramadan sebagai Juno, Modesta Roganda Siboru sebagai Tiur, Muabdan sebagai Danu, Rizky Dwi Andini sebagai Caca, Yudi Adel sebagai Barista, penulis naskah Dewi Cuhana, teknik dan montase Fudi Faturohim dan Solehuddin Al-Afghani, sutradara Dewi Puja.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending nih kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton, jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.
3: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: la Sangonia.
1: Dari Jalan Limbo Liok, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Bobo di manapun Anda berada. Selasi bersama saya, penyiar Anda di program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, untuk Anda nih yang mau mendengarkan lagu Pop Indonesia, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga melalui jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Anda bisa request lagu Pop Indonesia kesukaan Anda nih, pendengar. Bisa langsung hubungi nomor telepon kami ya, pendengar.

0: Oke, sore enggak, Bung. Kita langsung sapa. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman.
0: Bang Irman. Masih di pergi?
1: Iya, masih di alamat.
0: Ah.
1: Biasa.
0: Belum pindah-pindah.
1: Ya belum lah, namanya saja domisilinya di sini.
0: Oh gitu. Oke, okay. Gimana kan?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Siapa tahu maksudnya tiba-tiba bergeser dari Sulteng ke Sulsel.
1: Iya. Kalau bergeser lagi, kalau Sulsel kan jauh dari sini.
0: Oh gitu. Kan tengah-tengah.
1: Iya, Sulawesi, namanya Sulawesi Tengah, di tengah-tengah, diati sama Sulawesi Selatan sama Sulawesi Utara.
0: Ah, di ujungnya ada Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tenggara.
1: Ah, kalau di ujungnya sebelah barat itu Sulawesi Barat
0: lagi. Oke deh kalau gitu, Bang Irwan, kita langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya siapa ya? Lagunya ini lagu-lagu era 80-an ya?
0: 2000-an. Mau yang lawas juga bisa.
1: Oh yang berarti bebas ya.
0: Ah, kalau saya bebas. Asal jangan dangdut.
1: Iya,
0: lagu dari siapa nih?
1: Obi Mesak.
0: Obi Mesak?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Adu Rindu.
0: Adu Rindu dari Obi Mesak.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu. Adu Rindu, Obi Mesak. Oke, ada lagunya. Lagunya buat apa nih?
1: Buatnya yang lagi siarannya
0: ya.
1: Bersama operatornya juga bertugas. Dan juga lagi monitor juga malam ini
0: ya.
1: Tambung Ucan. Ada Mbak Alin di Kendari. Buat Mbak Sari. Ada Bung Yunus juga. Ada Bintang Pratama juga yang ada di Kecamatan Cinombo, Sulawesi Tengah sana. Mungkin lagi monitor juga.
0: Iya.
1: Juga buatnya siapa lagi? Panas. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini. Salam Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Ada Bang Irman di Sulawesi Tengah yang juga sudah ikut berpartisipasi dan menjadi penelpon pertama untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Sudah pilih lagu dari Obi Mesak, Aduh Rindu. Oke, di belakangnya Bang Irman sudah berdering lagi. Kita langsung sapa. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Irman.
0: Iya, Ruang Rindu, dari suaranya Bang Andi sini.
2: Ya, betul.
0: Bang Andi, masih di Lorong Moga?
2: Masih.
0: Oh masih, saya kira sudah bergeser Mas. Juga. Gimana kabar di Bang Andis?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Jadi kita langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih? Lagu lawas atau lagu baru?
2: Lagu lama.
0: Lagu lama, apa judulnya tuh?
2: Apa namanya? Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua, Alda Risma?
2: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Buat Bung Irman dan empatannya, sahabat juga saya sudah balik soal bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat Bung yang suapi tengah tadi.
0: Bang Irman.
2: Itu Pak Irman. Buang Bung Jo, Bung Ucang, Bung Soyan, Bung Angkau, Bung Andi di Batam, Bung Galuh, Bung Angkau, Bung Widi juga di Tokyo, Bung Faiz, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Selama Sare, Mbak Sari, dan semua penyambut tanpa kode, salam. Terima kasih Bung Nirman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memuat lewat lagu. Sudah ada juga Bang Andis di Lorong Hoga yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Alda patah jadi dua. Oke, di belakangnya Bang Andis. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rani.
0: Oh. Bukan saya yang bilang. Mbak Rani, gimana kabar nih Mbak Rani?
3: Alhamdulillah kabar baik. Sebaliknya baru muncul lagi, kabarnya gimana?
0: Baru muncul lagi, ui, alhamdulillah baik. Habis ini menghilang?
3: Alhamdulillah.
0: Di Ternate gimana nih malam hari ini?
3: Di Ternate alhamdulillah hari ini cuacanya hujan.
0: Alhamdulillah hujan ya?
3: Ya hujan, bagus kalau hujan untuk mengurangi apa namanya?
0: Mengurangi apa? Mengurangi rindu.
3: Kalau rindu itu jangan dikurangi lah, Bang.
0: Iya. Jangan terlalu lama rindu, nanti kesemutan.
3: Jadi tadi yang baik seperti apa ini?
0: Langsung datangi.
3: Oh, tadi kita nggak datang.
0: Hah? Oke deh kalau gitu Mbak Rani, langsung ke lagunya nih. Mobil lagu dari siapa nih?
3: Lagunya yang judulnya Kembalilah Sayang.
0: Asik. Kembalilah Sayang. Penyanyinya siapa nih?
3: Lola Drakel.
0: Lola Drakel. Kembalilah Sayang. Oi, di mana kau itu sayang?
3: Sedikit lagi dia muncul, Bang.
0: Oh, langsung blokir.
3: Dia langsung melancong tuh.
0: Wih, melancong ke mana? Oke deh kalau gitu. Lagunya buat siapa nih?
3: Oke, pertama-tama buat yang barusan lewat tadi. Juga ada Bang Yul, Bang Tegar, Bang Albert, juga ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Sari juga, ada Alim, juga ada Bang, siapa yang pertama-tama tadi?
0: Bang Irman.
3: Iya, Bang Irman. Semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
3: Semoga buat bunda-bunda ya, tanpa terkecuali. Oke, lanjut. Bang ada di belakang.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, saya kira nanti di akhir siaran ini. Ternyata bunyi juga. Tidak biasanya.
2: Ya tutup kita yang kalau begitu, nanti di akhir siaran saja.
0: Jadi, tutup saja nih.
2: Iya tutup aja.
0: Serius ini? Saya kasih mati. Oke deh, kalau saya tunggu di akhir.
2: Mantap.
0: Oke, terima kasih Warani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Lola Drakel, Kembalilah Sayang. Oke, satu penelpon lagi. Setelah itu saya hadirkan lagu pilihan sudah gabung di jalur telepon. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali di jalur WhatsApp sudah kamu lagi nih. Langsung kita sapa saja kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
4: Ya, halo.
0: Halo Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Dengan saya Ipan.
0: Dengan siapa di mana?
4: Lagi di mobil.
0: Dengan siapa ya? Kok suaranya agak aneh ya?
4: Kau lagi di mobil, bisa rekis lagu.
0: Oh, dengan siapa ya?
4: Irfan.
0: Irfan?
4: Iya.
0: Irfan di mana?
4: Di Lamangga.
0: Oh, di Lamangga. Oke, mau rekis lagu apa nih?
4: Arwana Angsa Putih.
0: Arwana Angsa Putih. Oke, lagunya buat siapa nih?
4: Lagunya buat Matan.
0: Aish. Mantan terindah.
4: Iya.
0: Spesial berarti untuk hanya untuk mantan ini.
4: Spesial ini buat dia.
0: Aiyah, oke deh kalau gitu. Lagunya ditunggu.
4: Siap, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Irfan di Lamangga yang juga sudah berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Arwana, Angsa Putih. Oke, lagunya ditunggu. Dan baik benar sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu kesukaan Anda. Oke, ada ujung telepon sudah yang gabung. Halo ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Tiola.
1: Ya, benar.
0: Di mana nih?
1: Di Makassar.
0: Oh, di Makassar. Saya kira di mana? Gimana kabar Mbak Viola?
1: Alhamdulillah baik, abang gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Lagi ngapain aja nih?
1: Lagi pengen istirahat sih.
0: Oh, lagi pengen istirahat, oh silakan kalau gitu.
1: Makasih ya.
0: Oke, penelpon yang ditunggu-tunggu sama banyak orang ini sebenarnya.
1: Kok ditunggu?
0: Ditunggu-tunggu.
1: Yang ditunggu itu nansarnya, penyiarnya.
0: Hah?
1: Yang ditunggu itu penyiarnya, bukan penyiar.
0: Ah, kalau penyiarnya tidak. Lebih kepada, kalau sekarang ini lebih kepada penelpon yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau Mbak Viola yang masuk, bayi banyak yang tunggu.
1: Iya, sembarang.
0: Betulan. Banyak tuh yang dibilang sudah senyum-senyum.
1: Siapa yang senyum-senyum ya?
0: Ada banyak. Mau saya sebutkan satu-satu?
1: Maaf ya kalau
0: soalnya banyak yang penasaran seperti bagaimana seorang Viola ini asik.
1: Oh iya? Tanya ke Arfan, temannya Bang Nirwan.
0: Siapa?
1: Viola itu gimana?
0: Tanya siapa?
1: Arfan. Tanya
0: ke Arfan, kalau suara sudah. Sosoknya sebenarnya, lebih kepada sosoknya.
1: Nah, tanya ke Arfan, yang sering lihat Viola ke Arfan.
0: Arfan? Siapa ya?
1: Nah, kan ke Arfan.
0: Ke Arfan ini enggak?
1: Penyiarnya RRI Makassar.
0: Penyiarnya RRI Makassar? Oh, di Pro 2?
1: Pro 1.
0: Oh, Pro 1. Oh gitu, sudah sering lihat Mbak Viola?
1: Sering banget.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: dia
1: di sini mah.
0: Gitu. Ya, kok aja saya jadi penasaran ya.
1: Iya kak. Bang Nirwan tolong doang lagunya.
0: Lagu dari siapa nih?
1: Tapi lupa tuh. Siapa ya? Ini dia Eran Makan Pisah.
0: Lagu dari siapa?
1: Eren takkan
0: bisa.
1: Atau Malik di Essential boleh deh.
0: Malik
1: kita bikin
0: di...
1: romantis. Malik di Essential.
0: Judulnya apa?
1: Kita bikin romantis.
0: Ih. Boleh tuh.
1: Boleh tuh.
0: Malik di Essential.
1: Ya, bercanda-bercanda.
0: Kita bikin romantis aja kalau gitu.
1: Oke,
0: okay, silakan.
1: Maaf, dia nggak terlalu dengar, suaranya kecil banget.
0: Suara saya kecil?
1: Iya.
0: Di sini sudah paling besar loh.
1: Oke, saya hanya buat makan di Bang Ucan.
0: Iya.
1: Barangi Mbak Ayu, Mbak Sari. Tadi kukur nama, apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Bang Zul, Bang Diwan, Dewan ya, Bang Diwan, Bang Widi di Tokyo, dan semuanya deh yang lagi monitor.
0: Siapa tuh?
1: Spesial buat Bang aja.
0: Oh, oke okay deh.
1: Selamat lah. Ya nggak berani gangguin.
0: Kalau tidak berani ganggu, saya mengganggu.
1: Nggak berani terima. Nggak terang. Irwan.
0: Iya.
1: Selamat beristirahat.
0: Makasih.
1: Happy terus. Mohon maaf kalau punya banyak bercanda ya.
0: Serius juga nggak apa-apa.
1: Terima kasih ya, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Viola di Makassar yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih dari Malik The Essential, kita bikin romantis. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Mbak Viola sudah gabung lagi nih. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang ya, Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat kantor pos. Bang Andi, di mana nih? Sudah kembali di ya. Batam atau masih di Tanjung?
2: Masih di Tanjung Pinang.
0: Oi, betah sekali.
2: Mau tunggu malam minggu, malam minggu dulu baru balik.
0: Oi, mau tunggu malam minggu baru balik? Kok bisa?
2: Ya, maksudnya selesaikan malam minggunya dulu di Tanjung Pinang baru balik ke Batam.
0: Oi, gitu. Malam mingguan berarti malam mingguan di Tanjung Pinang baru besoknya ke Bali. Kembali kemana? Ke Bau-Bau? Soalnya yang di wajah itu menunggu tuh. Oh, oke, Bang Andi, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi?
2: Semangat sekali. Kalau bisa Viola, jangan sekali aja kalau malam.
0: Ada berarti harus ada anu waktu spesial.
2: Iya, dia selalu tunggu bung-bung di ruang siaran dulu baru dia gabung.
0: Ah tidak juga. Kemarin juga kayaknya nggak sempat gabung. Stop tiba-tiba.
2: Lebih semangat kalau bung di ruang siaran baru dia masuk.
0: Apa penyebabnya? Hah? Apa penyebabnya? Gampang digoreng. Agar gitu Bang Andi, kita langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Oh, lagunya ini. Penyanyinya di sini kayaknya nama grupnya Nada Nusantara kayaknya ditulis di sini.
0: Nada Nusantara, judulnya apa? Ya.
2: Judulnya Hidup ini serba salah.
0: Hidup serba salah. Hidup ini ya. Serba salah. Yang benar hanya Yang Maha Kuasa. Hidup itu serba salah. Lagu Oke. Nada Nusantara musik.
2: Ih, memang nyeruamu ini memang boleh tahan ya, kata orang Melayu ya.
0: Apanya tuh?
2: Boleh tahan kata orang Melayu.
0: Dipaksa saya sebenarnya nih.
2: tidak ada kalau bunyi ruangnya siaran.
0: Saya. Ya,
2: itulah yang membedakan dengan yang lain. Makanya Nirwan selalu ditunggu. Saya pernah satu kali tak bisa tumbuh itu cukup kesal sekali sampai tak bisa tidur.
0: Masalahnya habis ini hilang lagi nih saya ini.
2: Tidak pernah satu kali Nirwan siaran. Saya tak bisa tumbuh sampai selesai acara.
0: Berarti belum rezeki.
2: Tak bisa tidur saya. Kenapa tak bisa?
0: Belum rezeki.
2: Nggak bisa tembus kalau di ruangnya siaran gitu.
0: Gini kalau gitu. Lagunya buat siapa nih?
2: Jadi lagunya ada ya, Hidup Serba Salah ya.
0: Iya.
2: Lagunya itu sangat bagus sekali isinya. Kita baik, dianggap biasa. Pokoknya cukup bagus lah isi lagunya itu.
0: Intinya yang serba salah.
2: Iya. Kita baik dianggap biasa. Kita tidak baik dianggap pokoknya macam-macam nanti. Mudah-mudahan semua pendengar orang Bapak bisa menikmati isi lagu dari siar malam ini.
0: Okay.
2: Sangat spesialkan kemana-mana, cuman yang aku mendengarkan dia supaya bisa menikmati nah, gitu.
0: Kayaknya ditujukan kepada seseorang kayak lagu ini. Kayaknya tertuju pada seseorang kayaknya lagu ini.
2: Nggak usah disebut, pokoknya yang lagi mendengarkan aja.
0: Saya tahu tapi saya diam.
2: Jangan dipancing-pancing terus, bahaya. Nanti timbul nanti dia gabung macam Viola nanti.
0: Maksudnya waktunya juga sudah sedikit. Kalau masih panjang waktunya saya selesai nih.
2: Jadi pokoknya lagu ini spesial buat yang lagi mendengarkan. Semoga bisa terhibur, bisa menikmati si lagunya.
0: Oke.
2: Begitu, Bung Irwan.
0: Oke.
2: Saya gini, saya mau salam-salam, bahaya nih kalau lama-lama ini.
0: Oke, siap.
2: Kamu buat Bung Irwan, semoga tetap selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus ada Bung Putan, ada Bung Zul, itu mereka sudah antri semua itu. Ada Rani, yang baru lewat. Ada Mama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Sari juga, ada Mbak Alin. Mana deh, apa kecuali.
0: Oke.
2: Saya tunggu lagunya Bung Irwan. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Tanjung Pinang yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di belakangnya Bang Andi sudah gabung lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Bagu Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Bang Irwan. Ya, dengan siapa di mana? Ya,
3: saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Bang Leman?
3: Iya.
0: Di Lampung. Jauh kali.
3: Iya, saya setiap malam selalu gabung di Bau-Bau.
0: Wih.
3: Jadi semalam yang tugas Bang Erli apa siapa lupa saya.
0: Kemarin malam.
3: Iya betul.
0: Kemarin malam ada Bang Buzuda.
3: Iya betul itu. Gabung juga.
0: Kayaknya sama saya baru kayaknya. Atau sudah pernah kayaknya?
3: Udah pernah.
0: Oh, sudah pernah.
3: Yang kedua atau ketiga ini saya lupa
0: juga. Lupa juga saya.
3: Iya. Saya pernah gabung.
0: Oh, gitu. Iya. Alhamdulillah deh kalau gitu.
3: Kalau di foto digitalnya enggak ada itu namanya Bang Ion itu.
0: Di mana? Aplikasi di digital. Oh, kalau saya kan saya pemain cadangan.
3: Oh, gitu.
0: Tidak masuk di list.
3: Saya lihat mana fotonya Bang Ion, kok enggak ada wajahnya gitu.
0: Tidak masuk di list saya, soalnya pemain cadangan.
3: Iya, kalau Bang Sherly itu ada semua.
0: Oh, iya, ada semua lengkap. Hanya saya memang hanya pemain cadangan.
3: Iya. Nih, Bang Ion, lagunya.
0: Iya, mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Indonesia.
0: Aku Cinta Indonesia, dari siapa tuh?
3: Iya, itu penyanyinya Tony Danu.
0: Tony Danu?
3: Iya, ada lagu itu.
0: Tony, saya coba cari dulu.
3: Kalau tidak ada, Untukmu Gadisku, Frankie Saila Tua.
0: Waduh, untuk Aku Cinta Indonesia tidak ada nih.
3: Semua lagunya?
0: Enggak ada nih, Bang.
3: Tony Danu, double N. Tony
0: Danue.
3: Iya.
0: Tony.
3: Tahun 85.
0: Ih, lagu lawas.
3: Iya, betul. Kalau ada.
0: Saya coba cari dulu, Aku Cinta Indonesia dari Tony Danu. Waduh, enggak ada nih, Bang. Iya, enggak ada. Iya.
3: Kalau tidak ada, Untukmu Gadisku aja.
0: Untukmu Gadisku, dari siapa tuh?
3: Frankie Saila Tua.
0: Dari Frankie?
3: Iya, betul.
0: Oke deh, oke, lagunya buat apa nih?
3: Ada, tunggu, alhamdulillah.
0: Iya, ada.
3: Salam-salamnya tadi.
0: Iya, silakan.
3: Andi ya, yang Tanjung Pinang.
0: Iya, ada Bang Andi.
3: Ya, untuk Mbak Viola, yang dimana tadi, untuk Bang Ujul, untuk Bunda Ani, untuk Kakak Ayu, Maluku Tengah.
0: Iya.
3: Untuk siapa lagi tadi yang sudah gabung pertama, kedua?
0: Yang pertama ada Bang Irwan.
3: Iya, Bang. Ya, dan semuanya saja lah. Semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
3: Kecuali itu.
0: Amin.
3: Oke.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lewan di Lampung yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Frankie Saila Tua, Untukmu Gadisku. Oke, di belakangnya Bang Lewan sudah nggak mau lagi. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali. Memori lewat lagu. Mbak Sari.
4: Iya.
0: Masih di Banjarmasin?
4: Iya, masih lah.
0: Oh, saya kira sudah bergeser.
4: Enggak.
0: Bergeser ke tempatnya Mas Galu. Siapa tahu bergeser ke tempatnya Mas Galu. biar lebih dekat, asik. Gimana kabar nih Mas Hari?
4: Alhamdulillah kabarnya selalu baik.
0: Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar setia Riri Bobo dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Iya. Jadi mau apa nih? Mau karaoke?
4: Iya, mau karaoke.
0: Mau pilih lagu dari siapa nih Mas Hari?
4: Mau pilih lagunya dari Didi Dores.
0: Dedi.
4: Tak mungkin ku cari pengganti dirimu.
0: Ahi. Didi Dores tak mungkin ku cari pengganti dirimu. Wah, siapa tuh? Didi Dores. Oke, lagunya buat siapa dirimu nih?
4: Lagunya buatnya Mas Garuk,
0: buatnya yeah.
4: Bang Andi juga, buat Bang Ujan, buat Bang Yunus, buat Mbak Rani, buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
4: Buat semuanya aja deh. Buat Bang Nirwan, makasih atas waktunya.
0: Siap.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih. Ada Mbak Sari di Banjarmasin yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih dari Didi Dores, tak mungkin ku cari pengganti dirimu. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Mbak Sari. Halo, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Mbak Ayu.
4: Iya,
0: siapa kira-kira?
4: Panggilnya?
0: Ay, salah. Ah, siapa kira-kira? Itu dia.
4: Iya, sehat ya Bang Rin ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Ayu sendiri gimana nih kabarnya?
4: Sehat, baik-baik juga.
0: Alhamdulillah. Di Maluku gimana nih kondisinya? Cerah kah?
4: Maluku malam ini kering ya. Sehat ya. Udah mulai hujan, cuma hujannya yang kecil, gerah.
0: Gitu.
4: Gerimis,
0: berarti mendung-mendung lagi nih?
4: Malam hari ini gerimis.
0: Oh, gerimis?
4: Berapa tuh?
0: Wih, pantasan kedengaran suaranya nih. Kedengaran suara gerimisnya.
4: Sudah mulai agak berkurang sih suara gerimis.
0: Oh gitu, yang penting ya,
4: kalau di bawah-bawah bagaimana yang bawah-bawah?
0: Di bawah-bawah ya. Alhamdulillah malam hari ini agak cerah nih.
4: Cerah ya, iya. Ya ada bulan juga tuh.
0: Betul ya, sekali.
4: Bulan, ya, orang
0: ada, ada bulan, ada bulan, ada terang bulan.
4: Terang bulan ya, terang bulan.
0: Terang bulan yang manis-manis.
4: Lagunya tahun berapa nih Bang Irwan?
0: Lagunya kalau saya mau lawas yang baru juga bisa sebenarnya.
4: Lagu manca kah Indonesia?
0: Indonesia. Mau pilih manca bisa nih. Tapi
4: dari manca boleh yang Willingly.
0: Manca negara judulnya apa?
4: Willingly. Maksudnya sama judulnya.
0: Willingly. Willingly.
4: Coba cari Indonesia itu mana apa?
0: Ada.
4: Penyanyinya atau?
0: Ada. Penyanyinya siapa?
4: Siapa yang menyanyi?
0: Ada di sini Willingly MNC Ren Willick. Cover.
4: Itu sudah yang originalnya kayaknya.
0: Oke. Sebenarnya originalnya kayaknya Crispian St. Peters nih.
4: Itu sudah pokoknya yang lama-lama itu saya ingatnya ada kok.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
4: Ya, selamat Bang Ujan, Betong Bari, Bang.
0: Ya.
4: Andika yang di Betong Bari tuh.
0: Hah?
4: Di Bang Candy kan?
0: Yang di mana?
4: Yang di Betong Bari.
0: Yang di Betong Bari, Bang Ucang?
4: Bang siapa ya?
0: Bang Ucang kalau yang di Betong Bari. Kalau di Batam baru Bang Andi.
4: Bukan ya Bang Andi di Batam, pasti ada satu ya Bang Candy kah, Bang Andi kah?
0: Lupa saya.
4: Kemarin ya. Di Betong Bari, kalau saya.

0: Ada orang dengar apa suara yang cantik nih. Iya, pokoknya kalau kaget deh sapa-sapa orang Putra Selatan di Putra Siombo, udah pada deh gitu jang kaget lah ya gitu, warga-warga Sabah pasti udah tau saya kita pun kaget karena kakek Sabira yang ada di sana dulu mesti dong tahu itu kalau ada warga Sabah itu kita juga warga sudah.
1: Oh gitu.
0: Sudah ada warga Hurata di sana, mudah-mudahan kalau sehat.
1: Amin.
0: Terus semua. Bang Nirwan, baru ada pun.
1: Iya.
0: Suami tercinta aja ada dia pun. Yang belum tidur ya, kita pusing ada ini sudah jam 11, jam 12, jam 12. Satu dia sudah. Soalnya ayah pusing tahu, perpok bujul ya pasti.
1: Kecuali nyanyi kan nunggu harusnya tidur.
0: Mana dia singgung kita, dia mau dia pun ayah sah. Paling sibuk dia pokoknya kalau malam-malam tuh menemu ih kental lah yang saya bayangkan nih pokoknya kira nunggu aduh dia ya. Tahu lah ya. Aduh paling mau ayah selalu sabar ya, jadilah ayahnya sabar buat anaknya tercinta buat kalambenya. Mat Madirwan, terima kasih.
1: Selamat
0: kembali. Oh ya buat Viola di Makassar kita ya. Lupa dia
1: Mantap sehat, Pak Irwan, Danggele. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mbak Ayu di Maluku yang juga sudah berpartisipasi. Oke, di belakangnya Mbak Ayu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irwan.
1: Waalaikumsalam.
2: Teman yang tak pernah ketemu.
1: Tetangga yang tidak pernah ketemu. Bang Zul di masih di Wajo.
2: Iya betul sekali Bu Birwan.
1: Masih di Wajo atau sudah bergeser?
2: Ah tidak kalau saya tidak bergeser tetap gitu. Di Wajo Jembatan Beli.
1: Saya kira bergeser apa tahu mau pindah di Batam.
2: Kucar saya terbang ini seandainya punya sayap saya ikut.
1: Ayah kayaknya lagunya itu kayaknya. Oke deh kalau gitu Bang Zul, tanpa berlama-lama lagi nih lagunya buat siapa? Lagunya buat
2: iya, karena lagunya siapa nih? Juga ya. Lagunya Trio Ambisi, Oh Angin.
1: Trio Ambisi, Oh Angin. Oke. Oke. Anginnya buat siapa nih?
2: Bungkus saja supaya jangan lepas itu.
1: Dilakukan.
2: Ya, saya menyapa dulu.
1: Silakan.
2: Ya, teman-teman untuk Bung Mirwan dan operator, semoga saya semua keluarga.
1: Amin.
2: Ada yang baru lewat tadi Mbak Ayu di Masohia, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ada Ujan ada sama saya ini, tapi kayaknya dia tidak bisa tumbus lagi Bung Ujan. Mudah-mudahan bisa sebentar ya.
1: Ditunggu. Saya tunggu.
2: Iya, kemudian ada Andi di Batam, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ada Mbak Viola tadi Makassar ya.
1: Iya.
2: Ibu Farida di Palu, Irman di Parimo, Bintang Pertama di Palu, kemudian ada Sari Banjarmas, Mas Gal di Surabaya, Rani Ternate, kemudian ada siapa lagi Bung Dewan di Sorong, Asis Surawali Ratna di Karya Baru, kemudian ada Bung Leman tadi yang di Lampung ya.
1: Iya betul.
2: Saya salam bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ada Bang Benijo di Manado. Tajudin di Minahasa sana, Bung Widi di Tokyo, semoga selalu bersama keluarga. Dan ada Bung Roman di Lamangga, Andis di Lorohoga, Bung Alba dan Bung Tega di Keraton, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Mirwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam Ruang Rindu. Terima kasih Bang Zul, yang juga sudah berpartisipasi. Oke, belakangnya Bang Zul, sering lagi yang Bung. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menepati janji, karena sudah janji tadi.
3: Terlalu banyak yang saya lewatkan itu.
1: Oke deh, Bang Ucang, tanpa berlama-lama lagi nih, kayaknya langsung nih.
3: Iya, benar-benar sekali.
1: Jawab lagu.
3: Terima kasih sudah diangkat kembali.
1: Soalnya sudah janji tadi.
3: Iya itulah, terima kasih banyak, umur panjang selalu.
1: Amin.
3: Rezekinya mulus dan bahagia.
1: Amin. Sepi dibungkus.
3: Tanpamu.
1: Hah?
3: Sepi tanpamu,
1: dari siapa tuh?
3: Apunian mungkin.
1: Sepi tanpamu, siapa nih penyanyinya nih? Aprilian, oke.

0: Apa sedikit ya, para pendengar bisa ini senang juga.
1: Ah, silakan.
0: Ada Mbak Ayu di Maluku, apa itu?
1: Maluku.
0: Masuhi ya.
1: Betul.
0: Masuhi sebentar saya bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan selalu bahagia bersama keluarganya ya.
1: Tetap amin,
0: sehat.
1: Amin.
0: Tetap semangat Mbak Ayu ya. Tetap bergabung ya dari Bobo biar kita meramaikan kampung kita ya, Mbak Ayu. Ada Bingung juga, ada Bung Leman juga. Ya selalu ada Bung Andi, ada Mbak Rani, ada Ibu Alin, ada Bung Andi. Itu yang dimaksud Mbak Ayu tadi, Bung Andi.
1: Hah?
0: Yang dimaksud Mbak Ayu tadi, Bung Andi.
1: Oh gitu?
0: Iya, Lorong Hoga kan Bapak Ambari juga. Itu.
1: Oh, soalnya saya tahu, hanya saya tahu Lorong Hoga.
0: Iya, tapi jalan Bapak Ambari kan, itu lorongnya itu.
1: Oh, padahal.
0: Iya, jalur poros tuh. Ada di bandara itu kan kembali.
1: Oke. Borto saya.
0: Dan buat semua pendengar dari Pro 1 Babal ya, dalam persahabatan saudara Rusan. Terima kasih Bung Nurwan yang baik hati.
1: Oke.
0: Umur panjang sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu mewar lewat lagu. Oke. Terima kasih Bang Ucang yang sudah menjadi penelpon terakhir untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, saya kira acara Ruang Rindu di malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa, setelah Ruang Rindu saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda, karena kita ada di Jazz Musik. Jadi untuk itu, tetaplah terus di RRI Bau-Bau.

mengerikan. RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: orang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Pendengar yang senantiasa setia bersama dari Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja dari Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali esok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengecek pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kembali kami menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi 5 Juni 2026. Nah, untuk siaran kami akan mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan program acara pilihan, lagu-lagu serta informasi pilihan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

hilang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.

0: ditambah 1.500 yang dalam sementara proses mobilisasi dari Konawe.
1: Selamat pagi dari kawasan Limbowoluyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan emak-emak di desa Pongkowulu, Kabupaten Buton Utara ikut serta memblokade jalan provinsi di desanya. Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 5 Juni 2026, bersama saya Siti Nur.

0: Hardianti. Pendengar, puluhan emak-emak di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara, ikut serta memblokade jalan provinsi di desanya pada Kamis 4 Juni 2026. Mereka rela meninggalkan urusan dapur dan aktivitas rumah tangga demi menuntut pengaspalan jalan di desanya yang terabaikan selama 36 tahun. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
1: Puluhan emak-emak di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, ikut serta memblokade jalan provinsi di desanya, Kamis 4 Juni 2026. Aksi ini dilakukan dengan meninggalkan urusan dapur dan aktivitas rumah tangga mereka demi menuntut pengaspalan jalan di desanya yang terabaikan selama 36 tahun. Akibat aksi penutupan jalur oleh warga beserta barisan ibu-ibu ini, arus transportasi yang menghubungkan Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau dan Buton Utara mengalami lumpuh total. Warga hanya mengizinkan mobil ambulans dan kendaraan darurat pembawa orang sakit yang diperbolehkan melintas. Personil kepolisian dari Polres Buton Utara turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Penjagaan ketat ini dilakukan guna memastikan penyampaian aspirasi warga dapat berlangsung secara tertib dan aman. Siti Raiban, salah satu warga dalam orasinya menyampaikan penderitaan ibu hamil saat hendak melahirkan yang harus melewati jalan rusak selama lebih dari 3 dekade. Ia juga menyebut kerugian ekonomi dan dampak buruk kondisi jalan terhadap anak-anak sekolah.

0: Siti Raiban menyatakan tuntutan utama masyarakat yaitu pengaspalan jalan Desa Pongkowulu Kamboa. Mereka menyatakan sudah jenuh dengan janji penundaan anggaran dari pemerintah yang terus berulang setiap tahun.
1: Kami tidak butuh janji. Kami gagal akan gagal tahun depan. Kami tidak butuh kalimat sabar. Sedangkan sedang diproses, kami susah sabar, sudah sabar selama 36 tahun. Kesabaran kami sudah habis. Dikilas oleh ban-ban kendaraan yang tertanam di lumpur jalan ini.
0: Dalam pernyataan sikapnya, ibu-ibu Desa Pongkowulu menuntut pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera menurunkan alat berat untuk pengaspalan. Mereka meminta realisasi anggaran tersebut dilakukan tanpa ada penundaan lagi. Hingga berita ini disiarkan, aksi blokade jalan provinsi di Desa Pongkowulu masih terus berlangsung. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lainnya, Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Selengkapnya, Wawde Nurliani melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai, menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
4: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan gak lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya emang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800, 900 pun dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
3: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan penerapan retribusi di destinasi wisata Benteng Kraton Buton merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, serta pengelolaan kawasan wisata bagi masyarakat dan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Bau-Bau, Dr. Haji Idrus Taufik Saidi menjelaskan, kebijakan retribusi tidak hanya berlaku di Benteng Kraton Buton, tetapi juga diterapkan pada sejumlah destinasi wisata lain yang dikelola pemerintah daerah. termasuk Batu Sori dan objek wisata lainnya. Menurutnya, penerapan retribusi di kawasan Benteng Keraton Buton memiliki dasar hukum yang kuat dan telah beberapa kali mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan kebutuhan pengelolaan di destinasi wisata. Melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran satu kali masuk sehingga wisatawan dapat menikmati seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton tanpa harus membayar di setiap lokasi. Dengan sistem tersebut, pengunjung dapat mengakses berbagai situs sejarah dan budaya dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, Batu Popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Saat ini tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp10.000 bagi wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan dengan akses ke seluruh kawasan wisata di dalam Benteng Keraton Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau juga memastikan retribusi hanya dikenakan kepada pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Sementara masyarakat yang melintas atau menggunakan kawasan benteng untuk aktivitas sehari-hari tidak akan dikenakan biaya masuk. Warga yang berolahraga, pengguna jalan menuju Palagimata dan wilayah sekitarnya, tamu yang menghadiri acara harwa, pengantar surat, pedagang sayur, maupun masyarakat yang menghadiri kegiatan sosial dan keluarga juga dibebaskan dari retribusi. Berita yang terakhir, DPRD Kota Bau-Bau menyatakan komitmennya mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
6: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari.
7: DPRD Kota Bau-Bau menyatakan komitmennya mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Saat ini Bandara Beto Ambari tengah menjalani pembenahan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu target utamanya adalah memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 2.500 meter sehingga dapat didarati berbagai jenis pesawat yang banyak digunakan maskapai penerbangan di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adrian Safarmin, menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pengembangan bandara yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.
6: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari. Ini dari segi tugas dan fungsi kami dalam rangka memberikan dukungan maksimal terhadap pengembangan Beto Ambari, maka kami akan mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Beto Ambari, baik dari infrastruktur maupun pengembangan runway berdasarkan kemampuan dan tugas serta kapasitas kami yang ada di DPRD Kota Bau-Bau.
7: Menurut Adri, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bandara saat ini adalah proses pembebasan lahan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, DPRD tetap membuka ruang dukungan terhadap kebutuhan pengembangan bandara, termasuk terkait pembebasan lahan. Terkait tahapan pembebasan lahan, Adri menilai langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak untuk mendukung perpanjangan landasan pacu. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak bandara agar lahan yang dibebaskan benar-benar mendukung kebutuhan pengembangan runway.
6: Pemerintah dan pihak bandara harus berkoordinasi dengan baik untuk melihat lahan-lahan yang memang dilalui oleh perpanjangan runway itu sendiri. Itu yang harus menjadi skala prioritas pembebasan lahan bandara.
7: Saat ini panjang runway Bandara Beto Ambari telah mencapai sekitar 2.010 meter dengan lebar 30 meter. Untuk memenuhi standar operasional pesawat yang lebih besar, masih dibutuhkan tambahan sekitar 500 meter lagi hingga mencapai target 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Selain runway, luas terminal yang saat ini sekitar 1.440 meter persegi dengan kapasitas ruang tunggu keberangkatan sekitar 200 penumpang ditargetkan meningkat menjadi 5.000 meter persegi pada 2027. Sementara area parkir yang pada 2025 hanya sekitar 2.000 meter persegi kini telah berkembang menjadi kurang lebih 5.000 meter persegi. Pengembangan Bandara Batu Ampari menjadi pekerjaan bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kota Bau-Bau. Keberhasilan mencapai target runway 2.500 meter diyakini akan membuka peluang masuknya lebih banyak maskapai serta meningkatkan konektivitas udara yang berdampak pada pertumbuhan investasi, pariwisata, dan perekonomian daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan emak-emak di Desa Pongkowulu, Kabupaten Buton Utara, ikut serta memblokade jalan provinsi di desanya. Mereka rela meninggalkan urusan dapur dan aktivitas rumah tangga demi menuntut pengaspalan jalan yang terabaikan selama 36 tahun. Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, pagi adalah awal yang penuh harapan. Saat udara masih segar dan mentari mulai menyapa, inilah waktu terbaik untuk menerbarkan energi positif melalui suara yang mengudara. Tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas siaran pagi ini. Pendengar, yang ditemani Anda dengan pilihan lagu, informasi, dan juga program-program pilihan untuk Captain pagi ini. Sampai jam 8 kita update informasi terkini dari Pro 3 RRI. Jadikan hari ini sebagai momentum untuk menghadirkan kebersamaan yang lebih hangat ya pendengar, dan juga pastinya penuh keceriaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nama saya dia bertugas sebagai security di salah satu rumah sakit Kota Bukit Tinggi atau di Kota Bukit Tinggi. Saya saat bertugas apalagi dinas malam, saya sangat terbantu dengan RRI sebagai teman saat dinas. Saya bisa mengenal informasi terkini yang langsung disampaikan oleh reporter, bisa dikirim lewat SMS ataupun telepon. Apalagi RRI sekarang bisa didengar dimanapun dengan aplikasi RRI Play. RRI Top, satu suara berjuta telinga.

Ya, bergerak dari bau-bau untuk perakiran cuaca di edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Pagi hari wilayah Sulawesi Tenggara nampaknya akan cerah hingga berawan. Dan sore hari juga Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Nampaknya pendengar hari ini akan cerah-cerah saja karena cuaca cukup stabil dari pagi hingga malam hari. Untuk malam hari juga umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan, meskipun ada potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Timur dan Kolaka Utara. Ya, pendengar, suhu udara berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara di 55 hingga 95%, kecepatan angin timur ke selatan 2 sampai 30 km per jam. Dan pendengar, prakirawan stasiun BMKG ini baru saja merilis informasi prakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bisa menjadi referensi Anda untuk beraktivitas di luar rumah.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Baiklah, pendengar RRI Bau-Bau, informasi kali ini kami kutip dari rri.co.id yang dimana juga Anda sebenarnya bisa ya update sendiri secara langsung di rri.co.id supaya bisa mengetahui informasi-informasi terkini dari rri.co.id dari RRI se-Indonesia. Ya, pendengar, ini ada kasus yang sedang ramai diperbincangkan ya oleh netizen, pendengar, ini soal kasus dugaan korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis yang diduga, pendengar, menyelewengkan insentif yang diberikan pada Badan Gizi Nasional kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Jadi Kejaksaan Agung atau Kejagung ini mengungkapkan ada 3 tersangka kasus BGN, itu adalah mantan kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan wakil kepala BGN ya, Lodewi Kusung dan juga Sony Sonjaya. Tidak tanggung-tanggung, pendengar RRI Bau-Bau, disampaikan oleh penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ya. Syarif mengatakan BGN ini memberikan insentif sebesar 6 juta rupiah per harinya. Jadi per hari dapat 6 juta, luar biasa ya. Dikali-kali sampai kurang lebih 30 harian, ya lumayan lah sih. Jadi ini, pendengar, 6 juta per hari ini sebenarnya diberikan kepada setiap SPPG, tapi dana itu diduga diselewengkan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Nah, meskipun demikian, Kejagung belum mengungkapkan secara rinci ya modus penyelewengan yang dilakukan tersangka itu seperti apa, tapi hal ini masih jadi bagian juga dari materi penyidikan yang sedang didalami penyidik. Penyidikan saat ini masih berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dan belum mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini juga ketiga mantan pejabat BGN diduga melakukan penyimpangan dalam tata kelola program MBG selama periode 2025-2026. Mereka diduga menunjuk yayasan-yayasan yang memiliki afiliasi tertentu ya secara melawan hukum untuk menjadi mitra SPPG. Selain itu juga, pendengar, para tersangka ini diduga melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Tuh ya, pendengar, kita tunggu saja kasus selengkapnya. Mudah-mudahan ini kasusnya tidak ngambang ya, tapi benar-benar diusut secara tuntas.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ya pendengar RRI bau-bau, kalau Anda di jalan ya pendengar, ketemu sama perempatan lampu merah, biasanya tuh di pagi dan sore hari ada bapak-bapak lantas di sana. Nah, jadi memang karena sekarang tuh lagi operasi patuh Anoa bidik, patuh Anoa ya pendengar, yang kali ini menyasar untuk kendaraan knalpot brong sampai aksi balap liar. Nah, jadi ini dilakukan dari selama 14 hari dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Dan operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, pendengar. Kasat Lantas Polres Bau-Bau, Ibtu Burhanuddin, juga mengatakan operasi patuh di tahun 2026 adalah tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Untuk pelanggaran yang menjadi sasaran utama operasi ini menggunakan knalpot brong, kemudian juga melawan arus ya. Terus juga kendaraan over dimension atau overload ya, berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan pengendara di bawah umur serta balap liar. Untuk pengendara di bawah umur ini masih jadi perhatian karena memang kerap ditemukan ya pendengar saat jam sekolah gitu sih, anak-anak yang masih SMP udah bawa motor pendengar ke sekolah. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas di kota bau-bau ini katanya disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error, seperti tidak tertib lalu lintas, terus juga berkendara yang belum cukup umur. Dan faktanya berdasarkan data kepolisian, pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas ini masih didominasi oleh pengendara usia di bawah umur. Untuk itu dari Satlantas Polres Bau-Bau terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai resiko berkendara bagi anak yang belum cukup umur. Nah, untuk operasi Anoa tahun 2026 ini mengedepankan kegiatan preventif ya, dan juga penegakan hukum. Jadi dari Satlantas juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.